0: permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu berjumpa dengan tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM, live streaming LPPL buanaasrisragen.com. Pada kesempatan kali ini bersama saya reporter Rara Anggita akan menyaksikan secara langsung jalannya acara tasyakuran Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026 dari Gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Kabupaten Sragen.
2: Kabupaten Sragen yang ke-280 ada bantuan santunan untuk anak yatim, kemudian juga
1: acara
2: penyerahan bantuan paket sembako
1: dibuka dengan pembacaan doa oleh Bapak Firdaus. Dan saat ini mitra Buana dan saudara pendengar sedang dilaksanakan penyerahan bantuan secara simbolis berupa bantuan santunan kepada anak yatim serta penyerahan secara simbolis bantuan paket sembako dari Basnas Kabupaten Sragen.

Okay. Okay, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum untuk kita si Bapak Wakil Bupati Bapak Haji Suroto beserta Ibu dan keluarga, Ibu Ketua PKK dan keluarga Ibu Linda Sudeni, istri saya Pak Bu Jajah. Jajaran Forkominda.

tokoh masyarakat, tokoh agama, seluruh ASN dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Sragen ingkang kula tresnani dan yang sekaligus saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan barokahnya sehingga kita semua sama-sama memperingati hari jadi

Mari kita gunakan peringatan ini sebagai momentum untuk menghargai sekaligus meneruskan perjuangan para pendiri Kabupaten Sragen untuk mewujudkan Sragen yang berkemajuan, sejahtera dan merata, baldatun toyibatun waropun gopur, toto titi tentrem kertoraharjo gemah ripah loh jinawi. Tema peringatan hari jadi Sragen hari ini adalah warisan purba inspirasi kemajuan. Dikandung maksud bahwa kejayaan masa lampau yang pernah dicapai oleh kaum yang mendiami tanah Kabupaten Sragen ini kita jadikan inspirasi di era modern. Catatan sejarah bahwa kawasan Sangiran Sragen kita jadikan spirit bangkitnya peradaban tersebut sebagai pemacu semangat mewujudkan Kabupaten Sragen semakin maju dan sejahtera. Tema warisan purba inspirasi kemajuan menggambarkan jembatan waktu antara masa lalu dan masa depan. Sebagai warisan purba, Sangiran Sragen menyimpan lebih dari 50% fosil manusia purba di dunia, terbesar di dunia sehingga UNESCO PBB menetapkan sebagai early man site pada tahun 1996. Namun warisan purba bukan sekedar rujukan bagi fosil yang bukan sekedar rujukan benda mati yang tersimpan di museum adalah pernyataan tentang jati diri Sragen sebagai halam peradaban. Melalui Sangiran Sragen telah dipilih oleh sejarah sebagai saksi perjalanan panjang evolusi manusia di muka bumi. Di tanah ingatkan kita bahwa Sragen adalah tanah yang tangguh, tanah yang tertentu.

menjadi bahan baku menginspirasi Sragen modern yang maju. Bapak Ibu sekalian, untuk itu maka jangan lelah untuk terus beradaptasi dengan berbagai perubahan. Jangan lelah untuk melakukan inovasi tanpa henti. Dan jangan lelah juga untuk terus menjadi yang terbaik dalam perkembangan-perkembangan selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, sebagai generasi penerus, kita mengemban beban sejarah sekaligus tugas sejarah untuk Sragen lebih maju dari para pendahulu-pendahulu kita. Saya sebagai Bupati atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Sragen menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pemimpin, para tokoh sesepuh dan yang telah membawa Kabupaten Sragen dalam mencapai Kabupaten Sragen sampai pada saat ini yang sangat membanggakan. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sragen pun memberikan dukungan sepenuh hati sehingga jalannya roda pembangunan baik dan lancar. Dalam kesempatan ini Bapak-Ibu sekalian, saya selaku Bupati mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat

Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, program pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan tahun 2025 tercatat 11,22% dari jumlah penduduk, setara dengan 10.000 jiwa atau setara dengan 28.000 kepala keluarga. Sejumlah program untuk pengentasan kemiskinan sedang digencarkan. Perbaikan rumah tidak layak huni, pembebasan pajak bumi dan bangunan, pemberian seragam sekolah gratis untuk anak SD dan SMP, kerja ke luar negeri gratis, beasiswa kuliah, pinjaman bunga 0%. Selain itu, diserahkan sekolah berasrama serba gratis untuk anak SD, SMP, dan SMA. Selain program nasional sekolah rakyat, di Sragen juga sedang berlangsung program makan.

karena Sri Sultan Hamengkubuwono X sampai saat ini berkenan untuk rawuh di Kabupaten Sragen. Seperti kita ketahui bersama bahwa hari jadi Sragen itu merujuk kepada perjuangan heroik dari Pangeran Mangkubumi yang

0: Terima kasih, sehat selalu. Salam buat keluarga yang tidak sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini. Salam buat tetangga-tetangga panjenengan yang tidak sempat rawuh pada kesempatan pagi hari ini. Matur nuwun, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aplaus yang meriah untuk kita semuanya dan untuk Sragen The Land of Java Men.
2: Selanjutnya mitra Bolo dan pendengar, sebuah kita bersama sambutan dari Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA
1: yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua di mana pada hari ini kita bersama-sama memperingati hari jadi Kabupaten Sragen yang kita banggakan ke-280. Untuk ini mohon berkenan kepada Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIPMA untuk bisa

0: pelaksanaan pemotongan memperingati hari jadi Kabupaten Sragen The Land of Java Men ke-280 pada pagi hari ini. Nanti akan dipotong langsung oleh Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIK.
1: Dan berikutnya.

0: Forkopimda Kabupaten Sragen sedang melaksanakan pemotongan tumpeng.
1: Kita orang Sragen, gitu, pasti etikanya luar biasa. Jadi kami mohon untuk tetap duduk di posisi masing-masing.
0: Untuk hari ini cukup spesial, mitra berdengar dan pendengar, jumlah tumpeng yang
1: 280 tumpeng disiapkan
0: sejumlah 280. Masing-masing dari Setuan 6 tumpeng, Inspektorat 5 tumpeng, BPKPD 8 tumpeng, Babarida 5 tumpeng, BKPSDM 5 tumpeng, Kesbangpol 5 tumpeng, DLH 5 tumpeng, Disperkim 5 tumpeng, DPU 9 tumpeng, Disdik 7 tumpeng, Disgumindak 6 tumpeng, Disarpus 4 tumpeng, DPMD 4 tumpeng, Dispora 5 tumpeng, Disnaker 5 tumpeng, Dinas PPKB PPA Kabupaten Sragen 5 tumpeng, Disdukcapil 4 tumpeng, DKP 3 5 tumpeng, Dishub 6 tumpeng, Diskominfo 5 tumpeng, DPMPTSP 5 tumpeng, Dinsos 5 tumpeng, DKK dan Puskesmas 30 tumpeng, RSSP Sragen 7 tumpeng, RSS Gemolong 5 tumpeng, RSS Tangen 3 tumpeng, Satpol PP 5 tumpeng, BPBD 3 tumpeng, Kabak Setda 8 tumpeng, Camat 40 tumpeng, dan BUMD 60 tumpeng. Jadi total tumpeng yang ada saat ini sesuai dengan peringatan dari Hari Jadi Kabupaten Sragen yaitu 280. Puluh

0: Nggih, untuk keluarga dan hadirin tetap tinggal di tempat ya, yang mau menikmati tumpeng silakan. Setelah pelaksanaan tumpeng kita lanjut dengan sarapan bersama dengan tumpeng yang tersedia 280 tumpeng sesuai dengan peringatan hari jadi Kabupaten Sragen yang ke-280 pagi hari ini atau hari ini di tanggal 27 Mei 2026.
1: Ya, mitra pendengar, pemotongan tumpeng bersama-sama juga dilakukan karena total ada sebanyak 280 tumpeng di kesempatan pagi hari ini. Tumpeng dibagikan kepada seluruh warga yang hadir dan juga tamu undangan serta jajaran ASN dari Pemkab Sragen yang turut hadir di gedung SMS Kabupaten Sragen. Setelah pemotongan tumpeng dan juga pembagian tumpeng akan dilaksanakan dengan acara ramah tamah atau sarapan bersama mitra Buana dan pendengar. Demikian jalannya acara tasyakuran hari jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026 dari Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Kabupaten Sragen untuk hari ini. Akhirnya segenap tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Republik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM, live streaming lppl.buanaasri.com mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya reporter Ara Anggita di bawah tanggung jawab Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Republik Kabupaten Sragen, Muh Yulianto SHMSI, pengarah acara dan koordinator reportase Husbandi Hadiwarni ST dengan arahan teknik Duyan. Kami segera kembali ke studio utama di Jalan Veteran nomor 21 Sragen untuk mengikuti acara selanjutnya. Dirgahayu Kabupaten Sragen dan selamat pagi.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Javamen.
3: Baik mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi baru saja telah kita ikuti bersama ini acara tasyakuran untuk hari jadi Kabupaten Sragen yang ke-280 yang berlangsung di Gedung Sasana Manggala Sukowati Sragen. Demikian yang kami hadirkan ya untuk mitra Buana dan saudara pendengar. Tadi setelah secara langsung pelaksanaan sholat Idul Adha di halaman Pemda Terpadu yang dilanjutkan dengan syukuran hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen yang berlangsung di Gedung Sasana Manggala Sukowati. Kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya dan kita kembali ke acara selanjutnya.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Javamen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Sragen ingkang kula tresnani, semoga kabar baik selalu. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen. Saat ini kita sedang memperingati hari jadi Sragen yang ke-280. Tanah yang kita injak ini melalui tanah Sangiran adalah bagian dari warisan Purba. Artinya, tanah ini menjadi saksi penting sejarah peradaban perjalanan manusia. Warisan ini menjadi tanggung jawab kita untuk kita jaga, sekaligus kita jadikan inspirasi untuk kemajuan. Mari kita bersama-sama bekerja dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dirgahayu Sragen, kita bekerja untuk Sragen lebih maju, sejahtera, dan merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana, kami informasikan untuk Anda. Nah, kali ini mengenai info stok darah dan agenda mobil unit PMI Kabupaten Sragen pada hari ini 27 Mei 2026 yang telah update pukul 7 pagi. Nah, untuk informasi stok darah PMI Kabupaten Sragen pada Rabu 27 Mei 2026 untuk golongan darah A, RH+, untuk whole blood dan paket red cell ada sebanyak 202, kemudian untuk trombosit 4 jumlah 206. Kemudian golongan darah B, RH+, untuk whole blood dan paket red cell ada 217, kemudian untuk trombosit 4 sehingga jumlahnya 221. Untuk golongan darah O, RH+, ini terdapat 268 untuk whole blood dan paket red cell, sementara untuk trombosit 3 jumlah 271, sementara untuk AB, RH+ sebanyak 37 whole blood dan paket red cell, sementara trombosit 0 sehingga jumlah 37. Untuk stok ini bisa berubah sewaktu-waktu, dan untuk agenda donor darah mobile unit, nah untuk hari Jumat 29 Mei 2026 ini ada di PT Jaffa di Duyungan Sidoharjo Sragen mulai pukul 7.30 dan Kelurahan Ngelorok di Lapangan Desa Ngelorok Sragen mulai pukul 6 pagi. Sementara pada Sabtu 30 Mei 2026 ini di Krebet, ya, jadi warga Krebet di Krebet Masaran Sragen mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan juga di Sragen Festival di HUT Sragen ke-280 di halaman Pemda Terpadu mulai pukul 7 pagi. Sementara pada hari Minggu 31 Mei 2026 ini ada di KMS CFD di halaman Pemda Lama Sragen mulai pukul 6 pagi. Kemudian Masjid Darussalam di Mojokerto Kedawung Sragen mulai pukul 6 pagi, dan Masjid Al Hidayah di Perumargo Asri Karangmalang Sragen mulai pukul 5 pagi. Demikian untuk informasi stok darah di PMI Kabupaten Sragen. Untuk informasi pelayanan transfusi darah bisa menghubungi 0271-891-587. Itu informasi yang kami hadirkan untuk Anda.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
4: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
3: Lah malaine dikapake, Pak?
4: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
3: Yalah, ben male-male iki rapet lan seragam ngono.
4: Yo parine kudu disemproti pupuk kas.

0: Toko Tani Jaya 3, 120 meter sak leripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen.
1: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suroto, Wakil Bupati Sragen, mengucapkan selamat hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen dengan tema Sragen Tanah Manusia Purba. Semoga Sragen semakin maju, sejahtera, berdaya saing, lestari budayanya, dan mampu mengangkat warisan dunia untuk generasi muda masa depan. Dirgahayu Kabupaten Sragen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani yang hadir menemani Anda di program Seruni Sekohati. Sampai nanti pukul 9 pagi saya akan menemani Mitra Buana dengan berbagi info untuk Anda. Dan info pagi hari ini yang akan kita bahas untuk Mitra Buana ya, yang akan kami informasikan untuk Anda, yaitu kita akan mengenal Museum Purbamiri atau Museum Daerah Pertama Pemkab Sragen. Dan sebelum kita hadirkan informasinya untuk Anda, kali ini ada Tiara Andini, Maafkan Aku Terlanjur Mencinta, akan menemani Indra dengan Anda di Buana Asri FM.
1: Mo? Mama? Mama?

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

Ya, baik Mitra Buana, kembali lagi masih di Seruni Sukawati ya. Masih bersama dengan Indah Anjani sampai nanti pukul 9 pagi ya. Saya masih menemani Anda. Dan tadi kita sudah sedikit membahas nih untuk Mitra Buana. Kita akan mengenal Museum Purbamiri, Museum Daerah Pertama Pemkab Sragen. Ya Mitra Buana, Museum Sangiran menjadi yakni Museum Manusia Purba Ikonik yang berada di Kabupaten Sragen, tepatnya di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe. Namun tak banyak yang tahu bila ada museum purba lain di luar situs Sangiran yang dimiliki Kabupaten Sragen, yaitu namanya Museum Purba Miri. Sesuai namanya, museum ini berlokasi di Kecamatan Miri dan uniknya lagi museum ini berada di lingkungan sekolah, yakni di SD Negeri Grimargo 1 Kecamatan Miri. Museum Purba Miri menjadi museum daerah pertama yang dimiliki Pemkab Sragen. Sementara, Museum Sangiran dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek dan pengelolaannya ini dipegang oleh Balai Pelestarian Situs Manusia Purba BPSPMP yang ada di Sangiran, dan mengutip artikel di jatengprof.co.id. Jika bakal Museum Miri berasal dari hasil penelitian Profesor Dr. Francois Semah dan Dr. Tony Cubiantoro. Francois adalah seorang geologi dari Museum Nasional de Historie Naturelle Prancis, sedangkan Tony Cubiantoro ini dari Balai Arkeologi Jawa Barat. Perlu kita ketahui, museum ini menampilkan beragam koleksi temuan arkeologis berupa fosil binatang, alat batu, kemudian sedimen dan formasi stratigrafi yang mereka teliti sejak tahun 1982. Dan peninggalan purba ini banyak ditemukan di situs Kedung Cumpleng, Ngebung, dan Kedung Kancil, Kecamatan Miri. Nah, khusus temuan dari situs Ngebung, ada 919 buah, itu diantaranya disimpan di Museum Sangiran. Nah, di sini Mitra Buana, seperti diungkapkan oleh Anjarwati Sri Sayakti, ini mengatakan ada lebih dari 819 fosil yang ditampilkan di Museum Miri. Jadi selain koleksi tersebut, masih terdapat beberapa kotak berisi 1000 koleksi yang masih dalam tahap pencatatan dokumentasi. Dan keberadaan situs Miri juga sangat penting dalam mendukung keberadaan situs Sangiran. Jadi usaha pelestarian dan kelanjutan situs Miri ini tetap dilakukan guna mengangkat potensi kearifan lokal. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut nih untuk Mitra Buana ya, mengenai mengenal Museum Purba Miri, Museum Daerah Pertama Pemkab Sragen, kita akan hadirkan kembali untuk Mitra Buana yang kali ini masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Kali ini ada dari Ziva Magnolia, Mata-Mata Harimu.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjatuh. Wal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Balik lagi masih di Seruni Sukawati ya, masih bersama dengan Indah Anjani. Dan tadi kita sudah membahas sedikit mengenai Museum Purba Meri yang merupakan museum daerah pertama di Pemkab Sragen. Nah tadi untuk Mitra Buana, lokasi dari Museum Meri sendiri ini berada di lingkungan sekolah, yakni di SD Negeri Giri Margo 1, Kecamatan Meri. Jadi Museum Purba Meri ini menjadi museum daerah pertama yang dimiliki Pemkab Sragen ya. Dan perlu kita ketahui juga, Museum Meri ini memegang peran penting bagi kesinambungan penelitian mengenai asal-usul manusia dan dinamika perubahan lingkungan pada masa kuartal. Jadi potensi yang dimiliki wilayah ini ternyata mampu menyikap Miri yang kini mungkin masih tersembunyi di balik ketenaran situs-situs Sangiran, Trinil, Kedung Grubus, dan situs lainnya. Dan diharapkan Museum Purba Sangiran juga dapat menjadi tambahan edukasi ya bagi siswa tentang potensi lokal yang pada gilirannya nanti akan memupuk rasa cinta pada bumi Sukawati. Nah itu ya sedikit kita mengenal Museum Purba Miri yang merupakan museum pertama di Pemkab Sragen, karena memang Museum Sangiran saat ini menjadi museum purba ikonik yang berada di Kabupaten Sragen, tepatnya di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe. Namun tak banyak yang kita tahu juga bila ada museum purba lain di luar situs Sangiran yang dimiliki Kabupaten Sragen, yaitu ada Museum Purba Miri. Dan untuk Mitra Buana, jadi tak banyak yang tahu bahwa di Sragen terdapat sebuah museum unik yang berada di lingkungan sekolah ya. Namanya tadi Museum Miri yang berada di Desa Giri Margo, Kecamatan Miri, Sragen. Jadi bangunan tersebut terletak di utara SD Negeri 1 Giri Margo. Di depan museum terdapat sebuah gazebo kecil serta beberapa pohon yang membuat suasana itu semakin sejuk. Jadi museum ini menyimpan sebaran temuan benda purba di kawasan situs Miri, yaitu kedung kancil, kedung cumpleng, pancuran, dan juga giren. Dan pada sisi timur kedung kancil juga terhampar bedrock yang mengandung fosil akar bakau atau mangrove. Kemudian di kedung cumpleng yang airnya mengaliri desa Soko, pernah juga menjadi lokasi penelitian pada tahun 1988. Ya. Dan di pancuran yang juga masuk daerah Soko ini juga merupakan lokasi penggalian para ahli pada tahun 1988. Dan terakhir di Kali Giren yang melintasi desa Giri Margo banyak menyimpan fosil binatang. Nah berdirinya Museum Miri ini merupakan inisiatif Kepala Kantor Kecamatan Kankancam Miri pada tahun 1981 hingga 1988 ada Fauzan Ahmadi ya. Jadi ini merupakan inisiatif pendirian Museum Miri, Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Jadi di sini untuk Mitra Buana dan pendengar bahwa pembangunan museum ini memang berkat kerjasama ya antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional dengan pemerintah daerah. Jadi memanfaatkan rumah dinas Kepala SD Negeri 1 Giri Margo ini untuk menjadi Museum Miri. Nah itu ya. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut lagi mengenai Museum Miri, kita akan hadirkan ada Itgitaf Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Balik lagi di Serunis Koati ya. Sebelum pamit undur nih, tadi kita sudah membahas mengenai Museum Miri ya. Jadi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, Museum Miri ini ditetapkan menjadi situs prasejarah Miri sebagai cagar budaya Kabupaten Sragen dengan nomor INV 08 garing MR garing Disdikbud garing 2018 sesuai SK Bupati Sragen nomor 430 garing 488 garing 003 garing 2018. Jadi Museum Miri ini memiliki koleksi lebih dari 819 fosil. Di samping itu masih terdapat beberapa kotak berisi 1000 koleksi yang masih dalam tahap pencatatan dokumentasi. Dan keberadaan situs Miri ini juga sangat penting dalam mendukung keberadaan situs Sangiran. Usaha pelestarian dan kelanjutan situs Miri tetap dilakukan guna mengangkat potensi kearifan lokal. Itulah Mitra Buana informasi pada pagi hari ini di Serunis Koati. Cikal bakal Museum Miri yang berasal dari hasil penelitian Profesor Dr. Francois Sema dan Dr. Tony Jubiantono. Ini merupakan seorang geolog dari Museum Nasional Histori Natur Prancis, sedangkan Tony Jubiantono ini dari Balai Arkeologi Jawa. Museum ini menampilkan beragam koleksi temuan arkeologis berupa fosil binatang, alat batu, sedimen, dan formasi stratigrafi yang mereka teliti sejak

tahun 1982. Adalah informasi yang kami bagi untuk Anda, semoga bisa bermanfaat. Dan sampai di sini juga saya menemani Mitra Buana di Serunding Sekawat, karena selepas ini nanti saya masih akan hadir kembali menemani Mitra Buana di Buana Putri. Ina pamit, selamat pagi dan salam yuk gerang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIK MSI mengucapkan selamat hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen. Dengan tema Sragen Tanah Manusia Purba, semoga Sragen semakin maju, sejahtera, berdaya saing, lestari budayanya, dan mampu mengangkat warisan dunia untuk generasi masa depan. Dirgahayu Kabupaten Sragen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali kali ini bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk menemani Anda di gelaran Buana Putri untuk edisi hari Rabu 27 Mei 2026. Di sini saya Indah Anjani. Nah, ini mengucapkan ya untuk Kabupaten Seragen yang hari ini ya untuk tadi telah dilaksanakan juga untuk hari jadi syukuran yang telah digelar di Sasana Manggala Sekolati ya di gedung SMS yang diadakan tumpengan bersama. Nah, dan juga tadi sudah kita siarkan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha juga yang digelar di Pemda Terpadu Kabupaten Seragen. Sekali lagi selamat hari jadi ke-280 untuk Kabupaten Seragen tercinta dengan tema pada tahun ini yaitu warisan purba inspirasi kemajuan ya. Jadi sekali lagi selamat hari jadi ke-220 Kabupaten Seragen.

juga untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha ini sebagai pengingat untuk meneladani indahnya keikhlasan dalam berkurban dan berbagi. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 27 Mei 2026. Nah kali ini Mitra Buana di Buana Putri untuk edisi hari Rabu kita akan menghadirkan ya, menghadirkan tips di Bunda dan Buah Hati. Jadi kita akan membahas untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan berbagi tips untuk Anda ya. Tips kali ini yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar yang pagi hari ini masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat pagi.

Oke, Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan sedikit berbagi tips untuk Anda, dan tips kali ini yang akan kita hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, yaitu bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang mampu menjadi tempat aman emosional anak. Ya, tips menjadi orang tua yang mampu menjadi tempat aman emosional anak. Ini akan menjadi topik kita pada pagi hari ini di Bunda dan Buah Hati. Ya, Mitra Buana dan saudara pendengar, di sini perlu kita pahami, menjadi orang tua itu seringkali identik dengan kesabaran tanpa batas. Namun pada prakteknya tidak selalu mudah ya, karena di tengah tuntutan pekerjaan, urusan rumah tangga, dan tekanan sosial, itu banyak orang tua yang merasa kehilangan kendali emosi ketika menghadapi perilaku anak yang menantang. Padahal di saat-saat inilah anak itu sangat membutuhkan kehadiran orang tua yang mampu menjadi tempat aman secara emosional. Keamanan emosional berarti anak merasa diterima, merasa didengar, dan merasa dicintai tanpa syarat. Bahkan ketika mereka melakukan kesalahan, anak yang tumbuh dalam lingkungan emosional yang aman ini cenderung memiliki kepercayaan diri lebih baik. Jadi dia tuh mampu mengelola emosi serta memiliki hubungan sosial yang sehat. Dan sebaliknya, kalau respon orang tua yang penuh amarah, penuh ancaman, dan kurang kontrol berlebihan, itu ternyata dapat membuat anak menutup diri dan merasa tidak aman. Maka dari itu dilansir dari Modern Connect Families yang menekankan bahwa disiplin itu seharusnya dibangun di atas relasi, bukan ketakutan. Dari sinilah orang tua diajak untuk melihat kembali peran emosinya sendiri dalam proses mendidik anak. Mari di pagi hari ini kita akan menjelaskan beberapa tips menjadi orang tua yang mampu menjadi tempat aman emosional anak, ya, yang kita lansir dari www.female.com. Kita akan membahasnya untuk Mitra Buana serta pendengar. Jadi kita harus bisa nantinya memahami mengapa anak itu membutuhkan orang tua yang aman secara emosional. Tapi sebelum kita berlanjut lagi pembahasannya untuk Anda di Buana Putri di Bunda dan Buah Hati, nah kali ini langsung saja kita akan hadirkan, tadi setelah dibuka satu koleksi dari Malik The Essential, Kita Bikin Romantis, sudah menemani Anda. Kali ini ada Nadif Baslama, Penjaga Hati.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih pados kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane pados kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM, majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
5: penebas
4: ya, Pak?
5: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
4: Potensine saka ngendi?
5: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam, lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko maju mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko restu tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
7: Buana Putri. Buana Putri.

Tri ya, bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana sampai nanti pukul 10 siang. Dan kali ini kita akan hadirkan ya untuk informasi dan tips di Bunda dan Buah Hati yang akan kami hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri Radio Publik Kabupaten.

Mitra Buana dan pendengar, kita masih membahas nih mengenai tips menjadi orang tua yang mampu menjadi tempat aman emosional anak ya. Ini menjadi topik kita pada pagi hari ini di Buana Putri. Dan perlu kita ketahui mengapa sih anak membutuhkan orang tua yang aman secara emosional. Nah, Mitra Buana dan pendengar, anak belajar memahami dunia melalui respon orang tuanya. Ketika orang tua bereaksi ya, untuk orang tua bereaksi dengan tenang dan penuh empati, anak pasti juga akan belajar bahwa emosinya valid dan bisa dikelola dengan cara yang sehat. Namun jika anak sering menerima pesan negatif, seperti contohnya, kamu membuat mama marah atau kamu selalu merepotkan, nah pasti mereka juga bisa tumbuh dengan rasa bersalah dan harga diri rendah. Maka sebagai orang tua, kita harus bisa untuk belajar itu lebih tenang dan penuh empati. Jadi di sini perilaku anak itu seringkali merupakan cerminan dari kebutuhan emosional yang belum terpenuhi. Jadi anak yang merasa tidak aman, ini cenderung lebih sering bertindak bukan karena nakal, tetapi karena mereka itu sedang mencari koneksi dan pengakuan dari orang tuanya. Jadi tanda orang tua itu sudah menjadi tempat aman emosional bagi anak. Di sini ada beberapa tanda yang bisa menjadi indikator bahwa orang tua itu telah membangun keamanan emosional di rumah. Yang pertama, anak itu berani mengungkapkan perasaan sedih, marah, atau kecewa tanpa takut dimarahin. Itu berarti tanda bahwa anak ini bisalah ya menjadi curahan nih untuk orang tua. Kalau orang tua tuh sudah memberikan tempat aman emosional kepada anak, anak itu nanti sudah berani untuk mengungkapkan perasaan yang mereka alami, perasaan sedih, marah, atau kecewa tanpa mereka tuh takut untuk dimarahin orang tua. Ini tanda pertama. Jadi anak sudah berani mengungkapkan isi hatinya ya, tanpa takut dengan orang tuanya itu. Tanda yang kedua, anak mau bercerita. Ya, anak mau bercerita tentang kesalahan atau masalah yang mereka hadapi. Sebagai orang tua, biasa kan kita sebagai tempat curhat bagi anak. Jadi mereka tuh mau bercerita. Itu merupakan tanda kedua bahwa orang tua sudah bisa menjadi tempat aman emosional bagi anak. Yang ketiga, hubungan orang tua dan anak ini nanti terasa akan lebih hangat ya, meski sedang mendisiplinkan. Nah, jadi hubungan antara orang tua dan anak ini terasa hangat, terasa lebih dekat seperti itu. Nah, tiga itu merupakan tanda-tanda yang bisa mulai terlihat, dan artinya orang tua ini telah menanamkan rasa aman yang sangat berharga bagi tumbuh kembang putra-putri Anda. Jadi itu beberapa tanda-tanda orang tua itu sudah menjadi tempat aman emosional bagi anak ya. Jadi orang tua telah menanamkan rasa aman yang sangat berharga bagi tumbuh kembang anak. Dan yang perlu kita ketahui juga, menjadi orang tua yang mampu menjadi tempat aman emosional anak itu diantaranya ya, sadari dan kelola emosi diri sendiri, kemudian sampaikan pesan cinta tanpa syarat, fokus pada koneksi bukan kontrol, beri waktu saat emosi memuncak dan rayakan perubahan kecil, serta menjadi tempat aman adalah sebuah proses bukan kesempurnaan ya. Jadi kita bisa menghadirkan rasa aman di rumah. Orang tua bukan hanya membantu anak berperilaku lebih baik, tetapi juga menyiapkan mereka menjadi pribadi yang kuat secara emosional di masa depan. Maka kita tadi setelah mengetahui beberapa tanda mengapa anak ini membutuhkan orang tua yang aman secara emosional, karena anak ini kan belajar memahami dunia itu melalui respon orang tuanya ya. Jadi ketika orang tua tuh bereaksi dengan tenang dan penuh empati, nantinya anak juga akan lebih bisa belajar bahwa emosinya itu valid dan bisa dikelola dengan cara yang sehat.
Maka sebagai orang tua kita harus bisa menahan emosi, kita harus bisa bersikap tenang dan penuh empati di hadapan anak ya. Jadi tanda orang tua yang sudah bisa menjadi tempat aman emosional, anak akan berani mengungkapkan perasaan sedih, marah atau kecewa tanpa takut dimarahi. Anak juga akan mau bercerita tentang kesalahan atau masalah yang dihadapinya, dan hubungan orang tua dan anak pun juga akan terasa hangat meski sedang mendisiplinkan. Itulah tanda-tanda itu mulai terlihat. Nah, artinya orang tua itu telah menanamkan rasa aman yang sangat berharga bagi tumbuh kembang anak. Kemudian tips menjadi orang tua yang mampu menjadi tempat aman emosional anak di sini. Langkah pertama yang bisa dimulai dari orang tua ketika emosi tidak dikelola dan respon yang keluar itu kan kadang seringkali berupa bentakan atau ancaman. Nah, itu biasanya langkah pertama yang dimulai dari orang tua ketika tidak bisa mengendalikan emosi, biasanya kan langsung membentak ya. Nah, lebih baik sebagai orang tua kita juga bisa harus bisa utuh ya, menarik nafas dalam. Kita bisa berhenti sejenak dan kita juga harus bisa menyadari perasaan sendiri itu bisa membantu orang tua bisa merespon lebih baik dan lebih bijak. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa menyadari dan kita juga harus bisa mengelola emosi diri sendiri. Ini langkah pertama yang bisa dimulai dari orang tua. Ketika emosi tidak terkelola ya tadi, respon yang keluar seringkali berupa bentakan. Nah, maka kita harus bisa mengontrol diri kita, kita harus bisa mengelola emosi kita. Dengan kita menarik nafas dalam, kita berhenti sejenak dan menyadari perasaan sendiri dapat membantu orang tua bisa merespon dengan lebih bijak kepada buah hati. Ya. Jadi kita harus bisa menyadari dan kelola emosi diri sendiri. Terus kita juga harus bisa menyampaikan pesan cinta tanpa syarat. Ya, pesan cinta tanpa syarat. Tapi sebelum kita membahasnya lebih lanjut mengenai tips menjadi orang tua yang mampu menjadi tempat yang aman emosional anak, kita akan dengarkan kembali satu koleksi tadi setelah ada NMES Nyaman sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Putri, di Bunda dan Buah Hati. Dan selanjutnya kali ini kita akan kembali hadirkan satu koleksi yang sudah kita siapkan, ada Armada Buah Hati akan menemani indra dengar Anda masih di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel Infanteri Dinin Royidin SIP Dandim 0725 Sragen. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen, saya mengucapkan selamat hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen. Dengan tema Sragen Tanah Manusia Purba, semoga Sragen semakin maju, sejahtera, berdaya saing, lestari budayanya, dan mampu mengangkat warisan budaya untuk generasi masa depan. Dirgahayu Kabupaten Sragen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, balik lagi. Kali ini masih ada beberapa hal yang perlu kita hadirkan kembali informasinya untuk Anda. Menjadi orang tua yang mampu menjadi tempat aman emosional anak. Yang pertama, sebagai orang tua kita harus bisa menyadari dan kelola emosi diri sendiri dan sampaikan pesan cinta tanpa syarat. Nah, di sini untuk sampaikan pesan cinta tanpa syarat, Mitra Buana, pastikan anak itu memahami bahwa kasih sayang orang tua itu tidak bergantung pada perilaku mereka. Kalimat seperti "Mama tetap sayang kamu." Ya, meski mama tidak setuju dengan perilakumu. Jadi ini bisa membantu anak itu nanti akan merasa aman sekaligus belajar untuk bertanggung jawab. Jadi kita harus memberikan kalimat yang bisa membantu anak-anak ya. Jadi pesan cinta tanpa syarat itu bisa menjadikan hal yang bisa Anda miliki untuk bisa menjadi orang tua yang mampu menjadi tempat aman emosional. Jadi dengan kalimat yang sederhana, ini bisa membantu anak merasa aman sekaligus belajar bertanggung jawab. Kemudian kita juga harus fokus pada koneksi, bukan kontrol. Nah, alih-alih langsung menghukum, bangun koneksi terlebih dahulu. Nah, sebaiknya Anda bisa membangun koneksi terlebih dahulu. Dengan kita menatap mata anak, dengarkan ceritanya, dan validasi perasaannya. Jadi nanti anak yang merasa dipahami itu akan lebih terbuka menerima arahan Anda. Nah, jadi kita harus fokus pada koneksi bukan kontrol.

katakan kepada anak, kita sama-sama sedang emosi nak. Nah, nanti kita bicarakan lagi ya kalau sudah tenang. Nah, seperti itu merupakan pembelajaran yang pastinya nanti kita mengajarkan anak-anak bahwa emosi perlu dikelola, bukan diluapkan itu. Jadi beri waktulah saat emosi memuncak. Dan Mitra Bulan juga bisa merayakan perubahan kecil. Karena setiap usaha kecil menuju respon yang lebih tenang ini patut diapresiasi. Jadi orang tua bisa mengakui pada diri sendiri maupun anak-anak bahwa proses belajar sedang berlangsung dan itu sudah merupakan pencapaian besar. Nah, jadi menjadi tempat aman adalah proses Mitra Buana, bukan kesempurnaan ya. Menjadi tempat aman adalah proses, bukan kesempurnaan. Nah, menjadi orang tua yang aman secara emosional bukan tentang tidak pernah marah atau salah, melainkan tentang kesediaan untuk terus belajar, terus memperbaiki diri, dan membangun hubungan yang penuh kasih. Ketika orang tua mampu menerima diri dengan penuh kasih, anak pun juga akan belajar melakukan hal yang sama. Jadi menjadi tempat aman ini adalah proses, bukan kesempurnaan. Nah, dengan menghadirkan rasa aman di rumah, orang tua bukan hanya membantu anak berperilaku yang lebih baik saja, tetapi juga menyiapkan mereka menjadi pribadi yang kuat secara emosional di masa depan. Nah, itulah untuk tips pagi hari ini untuk Mitra Buana di Buana Putri, di Bunda dan Buah Hati. Bagaimana cara menjadi orang tua yang mampu menjadi tempat aman emosional anak sudah kita hadirkan untuk Anda. Karena menjadi orang tua itu kan ya seringkali identik nih dengan kesabaran tanpa batas ya. Namun pada prakteknya tidak selalu mudah. Karena di tengah tuntutan pekerjaan, urusan rumah tangga, dan tekanan sosial, itu banyak orang tua merasa kehilangan kendali emosi ketika menghadapi perilaku anak yang menentang. Maka sebagai orang tua kita harus bisa untuk menjadi orang tua yang mampu menjadi tempat aman emosional. Jadi kita harus bisa menyadari dan kelola emosi diri sendiri, sampaikan pesan cinta tanpa syarat, fokus pada koneksi bukan kontrol, harus bisa beri waktu saat emosi memuncak dan rayakan perubahan kecil. Serta menjadi tempat aman adalah proses, bukan kesempurnaan. Semoga bisa bermanfaat untuk Mitra Buana dan pendengar. Dan sampai di sini dulu, saya Indah Anjani menemani Anda. Karena selepas ini nanti saya masih akan hadir kembali untuk menemani Mitra Buana di program selanjutnya di Seragen Asriku. Lagu-lagu campur sari akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi saatnya ini pamit undur. Sampai ketemu lagi di lain program berikutnya ya, di lain-lain program. Dan tadi kan sudah ada tuh ya, kita sudah menyiarkan jalannya sholat Idul Adha yang digelar di Pemda Terpadu Sragen. Kemudian juga sudah menyiarkan secara langsung syukuran hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen ya. Jadi sekali lagi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar yang kali ini masih menyatu, selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, dan selamat hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen, warisan purba inspirasi kemajuan ya, karena hari ini bertepatan ya untuk pelaksanaan sholat Idul Adha dan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen. Nah, itulah untuk informasi yang kami hadirkan untuk Anda, tips ya di Buana Putri, di Bunda dan Buah Hati. Selepas ini nanti saya masih akan hadir kembali di Sragen Asriku, lagu-lagu campur sari akan kami hadirkan untuk Anda. Indah pamit, selamat siang dan salam yuk gereng.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Plumbungan Karangmalang Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas, untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Siswa, Dan Malih, itu Pak Aneh, Pak Yan Plastik, Mas Andri Setiawan, Mbah Timbul, Mas Yanta Panggung, Mbak Wakil, Pak Gunawan Haryadi, Mas Eko Wonten Bumi Haji, Mas E, dan Mbak Nana, dalam Muki, dalam Muki, Poros Setes Norep, RP Asyik Daya Kemawon.
1: Injil.
0: Jadi kita mau cilain laras, ganti atur.
1: Sipun.
0: Itu, Mbak Kemawon, apun itu, ono martabak, ganyo martabak, neng ora ditawani.
1: Injil.
0: Nyetel RBA, ditanggung ora bakal nguci wani.
1: Injil, Pak Pono.
0: Nyetel itu, Mbak. Jadi, apun itu, apun itu, anu itu, tuku minyak tanah menyang pasar Jebres moro ping sedina yura bakal digabres
1: jadi
0: rasa imun kegelan itu mbak utawi anu mbak utawi ini gue mbak awak lemu margo di anu kerepi jamoni bisa ben ketemu kok mesti nyemoni
1: nganteng
0: ya, utawi anu melin apa niku anu anu wadah wadah jamu wis diserahke nggih dapat ketemu sing ngeleh-ngeleh
1: nggih
0: ya ngono ngapusi wis ben durale ku ngapusi mata niku mbak utawi tunggal malih utawa tunggal malih makanan gedung makanan sing sehat bisa berkepeduk mesti ngunggat-ngunggat bapak enten ini menurut-menurut ini Pak Nekong
1: jadi
0: ngerti sambut kesana matur nuwun
1: yuk gereng yuk gereng matur sembah nuwun kagem Pak Pono mantike Madiun Ngawi jih saket dipun tenggo wonten pasugatan Sragen Asriku.

0: Monggo salajengipun ingkang tasih badhe ngersakaken malih lalagon campur sari menika saged sesarengan kalian Indah Anjani nggih. Kalau mau sampun wonten Pak Pono, sak wingkingipun Pak Pono wilujeng siang LPPL Buana Asri.
1: Andelen of Jasamen.
0: Nggih, wilujeng siang Mas Roni.
1: Ya, ini Mbak Indah ya.
0: Leres.
1: Apa kabar Mbak Indah Anjani?
0: Pangestunipun saya sehat. Semantan uki Mas Roni sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Wow, Mbak Indah.
0: Amin.
1: Saya puterin ini Mbak Indah.
0: Bibar menika mangke wonten Madiun Ngawi. Lah Mas Roni ngersake nopo?
1: Eh, tumut Madiun Ngawi Mbak.
0: Tumut Madiun Ngawi. Nggih. Salamipun kagem sinten?
1: Jenderal sekeda apa ya kangge yang sana kan dari Filipina. Pas kemana ada lah pasar jenis lopo. Mas Rama aku mau sampai ke dari Filipina si. Mas Aki pun Romo mas Kis mau cewekan. Mas Kiernya pun kadang nganyar. Mas ini kalau dari Filipina. Terus konten Bunda Natalia, Mama Kater. Bunda Nino, Bunda Kini Balik, Bunda Yasman. Terus konten Pak SMA, Bu Isin Siang. Terus BMM, dong, buat membawa beli tegungan. Terus ini sambil itu beli Isin Siang. Terus Mbak Indah Anjani matugas.
0: Matur suwun.
1: Sehat selalu
0: panjenengan. Amin. Amin.
1: Sampai jam berapa tugasnya, Mbak?
0: Jam 12 menika.
1: Oh, sing ndul menduki.
0: Nggih dereng, terus jam sedoso.
1: Wala mepet ndo Mbak nang ngono, Mbak.
0: Inggih.
1: Mbak Indah Anjani matugas, pulang hati-hati ya, Mbak.
0: Inggih, matur sembah nuwun.
1: Sukses lancar.
0: Amin.
1: Telepon Mbak.
0: Inci.
1: Siang.
0: Siang ugi. Matur sembah nuwun yuk kereng inci. Matur sembah nuwun menika kagem ingkang sampun mios nggih. Menika wonten Mas Roni wonten Tangerang badhe ngersakaken sekaripun nunut Pak Pono Madiun Ngawi sagedipun tenggo mangke dalem maturaken sekaripun kagem panjenengan nggih. Lan setunggal malih wilujeng siang LPPL Buana Asri. Halo. Nggih matur sembah nuwun mangke saged dipun cobi malih nggih monggo menika tasih wonten pasugatan Sragen Asriku lan tasih dipun sengguyung kalian Bank Jateng Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa nggih. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman cuma Bima Mobile layanan mobile banking yang anti ribet. Untuk registrasinya menika gampil nggih, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play cukup dengan 3 langkah mudah. Untuk step pertama menika registrasi melalui ATM Bank Jateng, step kedua aktivasi aplikasi Bima Mobile, step 3 login melalui Bima Mobile. Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau melalui Google Play cukup dengan 3 langkah kalau mau nggih. Lan info lebih lanjut hubungi call center 14066, bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat. Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile semua bisa, bisa semakin baik. Monggo Sony Jos Madiun Ngawi badhe dalam katuraken kagem panjenengan nanging sakderengipun pinanggih rumiyin kalian Bank Jateng Bima Mobile.
2: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
2: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Wangsul malih tasih wonten pasugatan Sragen asriku. Salajengipun wonten WhatsApp nggih yang badhe waosaken rumiyin kagem panjenengan ingkang sampun miyos. Menika wilujeng siang kagem Nona Adelia. Selamat siang Kak Indah, The Land of Java Man. Salam kenal, aku Nona dari kawasan Cepu Andong Boyolali. Menika cuaca panas, Sragen pripun Kak? Sragen menika nggih panas. Sekaripun ke Taman Asmoro, saking Didi Kempot nggih, tolong dipunputeraken salamipun spesial untuk bundaku. Semoga sehat selalu untuk monitor RPA. Selamat santai aja ya. Untuk Kak Indah selamat tugas, tetap semangat, salam sehat bahagia selalu. Terima kasih yuk. Kembali kasih kagem Nona ingkang wonten Cepu Andong Boyolali, mangke sekaripun ke Taman Asmoro sagetipun tenggo, mangke sekaripun dalem kateraken kagem Nona wonten Cepu Andong Boyolali nggih. Menika sampun dalem siapaken, mangke tinggal dipun klik dalem kateraken kagem Nona. Sugeng siang, sugeng laras, lan salam kenal ugi nggih. Tak mengingi Ponona, menikah wonten Bundali. Selamat siang Mbak Indah, mugi tansah sehat terus lancar rezeki ini pun. Sukses selalu nyuwun sekaripun sewu kuto. Kagem setoyo mawon, matur suwun yuk kereng, matur sembah urun. Menikah kagem Bundali, salam kagem Bapak je. Sehat selalu kagem Bundalan Bapak, mangke sewu kuto sagetipun tenggo, mangke dalam katuraken kagem panjenengan. Salah cengipun menikah, waduh lama gak jumpa ini sama bulekku yang cantik. Sugeng siang Mbak Indah, sugeng siang Bule. Menika Mbak, kabar sehat nggih keluarga kerapiak? Pangestunipun Bule, kabar keluarga besar kerapiak menika saya sehat sedaya Bule. Semanten ugi kagem Bule lan keluarga nggih sehat-sehat selalu nggih. Menika mangke Bule sekaripun kangening ati. Oh nggih, mengke salamipun kagem sedaya monitor Buana Asri ya Mbak, ngapunten. Menika napa niki awes-awes medal. Oh ndak apa-apa Bule, wong nggih Bule nembe repot. Menika ten warung nembe rame nggih Bule nggih. Pokoke sehat selalu kagem Bule lan keluarga, lancar usahanipun nggih. Menika mumpung ten griya nggih saged nderek ngregengaken nggih wonten pasugatan Sragen asriku. Nggih matur sembah nuwun Bule ngatmi, mangke sakmes wedal saged pinanggih. Saged melempak malih kalian keluarga besar kerapiak nggih. Matur sembah nuwun kagem Bule ngatmi, salam kagem keluarga, mangke kangening ati saged dipun tenggo mawon, mangke dalam katuraken kagem panjenengan nggih. Lan tasih dipun sengguyung kalian Bang Jateng menika tasih ngrencangi wonten pasugatan Sragen asriku. Lan wonten telepon malih badhe dalam tampi wilujeng siang LPPL Buana Asri. Injih, wilujeng siang ugi, Bunda. Pangestunipun saya sehat menika Bunda. Semanten ugi Bunda Natali nggih sehat, nggih.
1: Puji Gusti.
0: Puji Gusti, amin. Nggih. Menika sekaripun menapa rumiyin menika Bunda? Oh, ngoten. Tasih bingung.
1: Kangen ya ati sirek
0: wes ya. Sampun kalian Bule wau.
1: Bule e
0: jenengan. Injih leres. Bunda ngatmi menika ternyata Bule e indah. Nembe mangertos kolomben pas melempak yuk. Budek kok muncul ternyata Buleku.
1: Bunda ngatmi sing jualan.
0: Injih nembe mangertos kolomben jih. Pas melempak. Lama enggak jumpa sampai lali nek gadah Bule. Lah nggih to walah ternyata Buleku.
1: Lah iya to. Kancane to grei kok iki piket iki ya.
0: Lah nggih, ini tugasnya Indah kalau gini Bunda. Gantosan mungkin nek Natal Indah gentos sing libur. Niki yeah. Rencang-rencang sami itu melaksanakan ibadah kalau mau to salat Idul Adha Indah yang nunggu di studio ngaten pun gentosan Bunda.
1: Ning kita ae Mbak Rana liputan ning
0: nggih kalau mau bibar salat Id lajeng syukuran hari jadi ngaten dadosipun langsung nampak ten gedung SMS geser. Geser ten gedung sebelah.
1: Oh, salate sholat Idul Adha neng anu.
0: Nggih, ten Pemda terpadu. Bibar sholat langsung geser wonten gedung SMS wonten syukuran hari jadi Sragen kula wau ngaten.
1: Ya soalé adikku kan yo yo neng SMS dulu anu tarik desa.
0: Oh ngaten. Lah nggih sami mlempak mriku kula wau syukuranipun ten mriku.
1: Lah ya sedak ya.
0: Nggih.
1: Pemda
0: IKN. Lah nggih, tinggal geser.
1: Geser. Geser makan-makan.
0: Nah, makan tumpengan Bunda kula wau, wonten 280 tumpeng.
1: Wih.
0: Nggih. Makan besar.
1: Yo kemencak.
0: Nggih, tumbas tumpeng ten Jogja, Bunda. Di dahar piyambak. Napa ndamel tumpeng ki ambak?
1: Selasa gawe tumpeng selapane.
0: Nah, lange selapan mengke ndamel tumpeng piyambak di dahar sak keluarga.
1: Nah, ya. Nek iso telepon ngene iso guyon ya.
0: Lanjut to, Bun. Lagi sini dan sana ya, Bun. Jauh.
1: Lah ya, tapi nek guru WA kan gak ora iso.
0: Benten ya, Bun ya. Tidak ada gregetnya, nonton.
1: Heeh.
0: Gregete enggak ada.
1: Apalah Bunda iki nek kon ngetik sing akeh salame nggo. Ini males.
0: Lah nggih, benten nek langsung ngaten, nggih. Heeh. Enggak perlu senam tangan gitu loh.
1: Males
0: nulis.
1: Nek tidak chattingan gitu, aku males telepon ya gitu.
0: Oh, lah nek Bun kok walian kalih Indah nggih. Indah kalau telepon ya, tuh enggak begitu Ibu, mending WA kayak gitu. Ya, mending nulis.
1: Ijin nom toh.
0: Gitu. Kalau telepon tuh malah bingung mau ngomong apa ya.
1: Nek Bunda kuwi ngene ngobrol ngene.
0: Nah, nggih toh.
1: Chattingan males.
0: Malam.
1: Neng tangan ki pegel.
0: Lah nggih walian kali Indah berarti.
1: Itu nek karo kadang karo Mbak Susi ya. Dek kan yo sik tetono.
0: Nggih.
1: Lagi 50 piro to?
0: Heeh.
1: Nek Bunda rak wis tidak apa-apa ti ya wis
0: tunggu. Tapi kita senem. Tak seket tinggal nem. Wong Bunda wet nem kok.
1: Semangat ti pas.
0: Lah nggih. Bunda wet nem.
1: Kadang settingan itu jangan lo ya, telepon lo ya. Ya Bun. Ya terpaksa telepon.
0: Lanjut
1: mau lagunya durung lo ya.
0: Dereng
1: anu we, ojo lamis we.
0: Ojo lamis, jis ya Bunda. Salami pun kagem sinten.
1: Salami pun apa diganti we? Ojo lamis.
0: Gantes nopo?
1: Gak lamis.
0: Ganti napa?
1: Ganti anu we. Aja ping telu we.
0: Aja ping telu. Saking dadi kempet ketingale. Nggih.
1: Ora mireng ke.
0: Nggih. Siap Bunda. Didi kempet aja ping telu, nggih.
1: Heeh. Pisane kadang wis anu ya. Nek ping telu tambah sakit.
0: Lah iya. Tambah sakit sekali ya. Ini Bunda. Matur suwun.
1: Tansah pinaringan seger kuwarasan.
0: Amin.
1: Keluarga.
0: Amin.
1: Tansah pinirban dening Gusti samukawisipun nggih.
0: Injih.
1: Wajeng kagem Bunda ngatmi bulike Mbak Indah.
0: Injih.
1: Ternyata bulike Mbak Indah ya.
0: Pun.
1: Nah, gitu.
0: Nanti mulai kapan nanti sudah ikut gabung Arisa, nanti bisa ketemu sama Bule Ngatmi terus bulan sekali. Nggih.
1: Bulan sekali.
0: Nggih. Rencana badhe mlempak.
1: Jane tanggal 30 isi kan Bunda ya Arisan tapi ya bungku mama sih asin tak akan Bunda.
0: Lah nggih to Bunda teh setem mriko. Bunda.
1: Bapak malah arep sore ini kok.
0: Ya ndak apa-apa wong kangen Bunda sama cucunya kok ya enggak boleh.
1: Lah iya, dadi kene mesing anu.
0: Lah nggih kangen kalian Bunda sama cucunya kok ya.
1: Lah bapak sing arisan ya. Mah akar nusanya juga.
0: Tidak apa-apa bunda.
1: Yo, mungkin yo kangen.
0: Ije kangen mesti menikah. Nangge.
1: Bunda yo, iya ya. Nengir yo seneng nggak opo tuh kita ini lagi dulu nenek selapannya wes. Wes kita gede.
0: Nangge toh, nemenin cucu pamanah cucu cowok ya bun ya.
1: Cowok.
0: Nah, iya, cucuknya pun komplit.
1: Dan sing Tangerang ya cowok.
0: Oh iya cowok. Jenje.
1: Iya pun dah. Tak umuran gede.
0: Oh, nggih pun ageng berarti. Nje.
1: Pokoknya salamnya kagem sedoyo kemawon.
0: Nje bunda.
1: Iki mbok boleh dinten menika kata yang kan buat mireng akan
0: nggih sami sibuk
1: wonten
0: wonten halaman masjid nggih badniku sami napa nggih menyembelih daging sapi kalian kambing pesta nanti bakar-bakar masak tongseng napa nyuwun sate lah nggih tinggal milih-milih tongseng tas apa sate apa tingkleng. Inje.
1: Nggih, asalamualaikum sedaya kemawon.
0: Inje Bunda.
1: Kula rangkul sedaya sedulur.
0: Inje, heeh.
1: Nek sing ra kersa ya ora apa-apa.
0: Aku kersa, Bun.
1: Pripun?
0: Napa?
1: Pripun?
0: Kula kersa.
1: Iya, Mbak Endah kena. Mbak Endah sing iki enak sing mu. Mbok menawa orang ngerti. Mbok menawa enek sing ora kerja ya ora apa.
0: Nah, menika kersa sedaya Bunda. Perwakilan saking Indah.
1: Orang ngerti lho, piye
0: oke. Iya Bunda.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin amin pangestunipun.
1: Salam kanggo keluarga.
0: Nggih.
1: Alah karo nyebutan
0: sinten.
1: Selo.
0: Nggih.
1: Selo to?
0: Iya, leres. Kemarin-kemarin kebalik. Nggih, siap, Bun.
1: Sukses selalu kanggo HR-nya.
0: Amin, amin pangestunipun.
1: Gusti berkah ya.
0: Amin, amin Bunda.
1: Langane kula tenggel.
0: Siap.
1: Sembahanipun balipun.
0: Nggih.
1: Yen pangapunten menawi wonten lepating atur ingkang mboten panane penggali.
0: Nggih sami-sami, Bun.
1: Yuk kreng.
0: Yuk kreng. Matur sembah nuwun menika kagem Bunda Natalia yang sak menika nembe wonten Jogja. Jogja istimewa ya Bunda ya. Nembe ngrencangi putri sama cucunya. Pokoknya kagem Bunda Natalia lan keluarga sehat selalu lan Gusti berkahi. Amin. Lan mangke sakaripun badhe ngersakaken Didi Kempot aja ping telu sagetipun tenggo monggo mangke dalem katurakan sakaripun kagem panjenengan. Salajengipun tasih pinanggih kalian Bang Jateng Bima Mobil mangke dipun lajengaken ke Taman Asmoro saking Didi Kempot buat Nona. Monggo dipun tampi tasih wonten pasugatan Sragen Asriku.
2: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
2: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen campur sari. Sragen Asriku.

0: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa gak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, kredit usaha rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bil.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bil, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak. Pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik, tak tumbas nih kocomoto, neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto, ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Lelangen campur sari. Sragen asriku.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men of Java Men.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nang iki kok podo kabeh yo, Pak. Wangi lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana, biasane nganggo urea. Nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine, mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak, saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mot.

0: Sumber Lawang, Sragen, Toko Sahabat Tani, Utawi, Mas Eko, Samping Gapuro Donglo, Kedawung, Mondoan, Sragen, Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, Sakitulipun, Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen, Toko Podomoro, 650 meter, Sakwetanipun, Kantor Desa Majenang, Sukodono, Sragen, Toko Restu Tani, 150 meter, Sakilenipun, Pasar Jati Tengah, Sukodono, Sragen.
1: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husbandi Adiwarni, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM. Kami seluruh jajaran Dewan Direksi dan Kru Buana Asri mengucapkan selamat hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen dengan mengusung tema Sragen Tanah Manusia Purba. Semoga menjadi pengingat bahwa Sragen memiliki warisan sejarah dan peradaban yang luar biasa yang harus kita jaga bersama sebagai kebanggaan daerah. Di usia yang ke-280 ini, semoga Sragen semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari, dan pembangunannya terus berkembang menuju masa depan yang lebih baik. Dirgahayu Kabupaten Sragen, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: 폰이 끊어요.
1: 94.7 Winner, Asia Fair.
0: Symphony, Canada.

0: Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali dari 94,7 MHz Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. 94,7 MHz dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Senang sekali di suasana siang hari ini, saya Dewi Ratih kembali hadir menjumpai Anda dan akan menemani Anda Mitra Buana di Simfoni Kenangan edisi hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026. Baik, apa kabar untuk Anda hari ini? Semoga kabar Anda senantiasa baik, sehat, tak kurang suatu apapun. Dan tidak lupa kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha tahun 2026 ya. Semoga Idul Adha tahun ini penuh makna, penuh berkah. Dan tidak lupa juga di momen spesial di hari ini ya, 27 Mei. Kabupaten Sragen genap berusia 280 tahun. Ya, Dirgahayu Kabupaten Sragen, semoga Sragen semakin terdepan, semakin keren, semakin berprestasi. Sragen, tanah manusia purba, warisan purba, inspirasi kemajuan. Baik, lain telepon ya, 890799. Selamat siang Buana Asri Sragen.
1: Glen, ada pamer.
0: Bagus.
1: Terima kasih ya, ya, selamat ulang tahun juga untuk Kabupaten Sragen.
0: Iya Pak Pono.
1: Gitu, Mbak. Itu kan anu Sragen itu dulu namanya kan tanah Sukowati.
0: Iya, bumi ya, Sukowati.
1: Ya, Suko itu senang, Wati itu sugih.
0: Oh.
1: Jadi Sukowati artinya sugih senang.
0: Oh iya, alhamdulillah.
1: Gitu, Mbak. Itu, ya, semoga iya. Semoga ini tidak hanya kata-kata tapi
0: betul.
1: Bisa netes, bisa terwujud seluruh rakyat yang di Sukowati di Sragen selalu mendapat kesejahteraan dan berkah dari Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Selalu kan gitu Mbak ya, itu ya, lalu anu Mbak, apa itu hari Minggu ya, hari Minggu dini hari sudah mandi di kali.
0: Iya.
1: Minta lagu Januari di Kota Dili.
0: Januari di Kota Dili.
1: Salamnya untuk semua saja tanpa kecuali ya, apakah tadi acara campur sari sudah saya segoli ya, semuanya selamat menikmati lagu-lagu lama RBA yang dipasi oleh Mbak Dewi Ratih dengan teriring ucapan itu Mbak, itu Mbak beli mata pagi Kota Ambarawa.
0: Iya.
1: RBA menyetel RBA menjadi rabuknya nyawa.
0: Gitu.
1: Nah, itu ya itu kan kami demikian itu. Itu masih lagi apa tuh beli martabak di Jakarta Timur. Menyetel RBA menjadi rabuknya umur.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Ya coba. Ya masih lagi apa itu pinjam tatah. Ya pinjam tatah untuk menatah kayu terbesi. Apa itu pinjam pahat bukan tatah pahat. Pah ya pahat itu kan pasah gitu.
0: Iya.
1: Nah, pinjam pahat untuk memahat kayu terbesi. Ya diberi nasihat kok malah emosi.
0: Gitu. Iya.
1: Ya, itu kan salah sampai itu namanya coba itu. Ya.
0: Iya.
1: Ya demikian Mbak Dewi, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Itu, ya Gusti Patih ada Gusti Patih beri tabung gas. Mbak Dewi Ratih selamat melaksanakan tugas.
0: Terima kasih Pak Pono.
1: Ya demikian terima, selanjutnya selamat bertugas. Terima kasih. Yuk gereng.
0: Yuk gereng. Terima kasih Pak Pono di Sambirejo. Request lagu Rita Effendy Januari di Kota Dili. Lagunya bisa diantrikan dulu ya Pak Pono ya, yang pasti di list dulu siang hari ini. Silakan yang mau bergabung di WhatsApp-nya Buana Asri juga boleh ya, di 082-133-950-947. Baik, kali ini ya disapa dulu yang ada di WhatsApp-nya Buana Asri. The Land of Java Man, Mas Diart request Jangan Bedakan Kami. Salam buat Eyang Pono, Pak RT, Mbak WR, Bunda Natalia, Bunda Yasman, Mbak Ros Anjarini. Terima kasih yuk greng. Terima kasih juga untuk Pak Mas Diat yang ada di Jatan Karanganyar. Selanjutnya RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Simfoni Kenangan, request ingin kembali dari Ernie Johan. Teruntuk Mbak Dewi, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas. Salam bahagia, lagu tadi juga buat monitor RBA di mana saja berada tak lupa juga buat mamanya Aswa di Kampung Lampion, selamat siang, sukses selalu. Terima kasih Pak Mulya yang ada di Mojosongo ya. Selamat siang juga. Lagunya nanti diantarkan dulu. Baik, Mitra Buana. Lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lama kami hadirkan untuk Anda. Tentunya Simfoni Kenangan masih menemani Anda. Suasana siang hari ini ya, sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ada Ari Wibowo, Ana Singkong.
2: Kau bilang cinta padaku.

0: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
4: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
3: Apa ya iso nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
4: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
3: Ya wis, nek ngono dadi cetho saiki.
5: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
7: Simfoni Kenangan 94.7
8: Buana Asri FM.

0: Ya, kembali di Simfoni Kenangan edisi hari ini ya, bersama saya Dewi Ratih ya, Mitra Buana. Tentunya di edisi hari Rabu 27 Mei 2026 yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha dan juga hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen yang mengambil tema Warisan Purba Inspirasi Kemajuan Sragen Tanah Manusia Purba. Dimana pagi tadi ya, setelah sholat Idul Adha langsung digelar tumpengan bersama ya dengan 280 tumpeng yang dibagikan kepada masyarakat. Nah, Mitra Buana, informasi siang hari ini ya di Simfoni Kenangan. Ya, dalam rangka memperingati hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen, UPPD Sragen menggelar Government Auto Show Sragen 2026 atau GAS Sragen, pameran otomotif terbesar di Sragen yang akan digelar pada tanggal 28 hingga 30 Mei 2026 di Gedung Sasana Manggala, Sukawati, Sragen. Turut menghadirkan pameran mobil klasik, layanan pembayaran PKB, program tabungan haji hanya Rp50.000, bazar, pasar murah, pameran perumahan, festival kuliner, dan pameran tanaman hias. Baik, di line telepon Bu Anasri Sragen, selamat siang. Iya, selamat siang kembali. Iya, cantik. Kok suaranya lesu banget siang hari ini?
1: Masuk bangga.
0: Iya.
1: Mbak Dewi sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Bunda.
1: Tolong Bunda di frame, berbutalah sebuah hatimu dari Dian Bisa saya.
0: Apa Bunda?
1: Berbutalah sebuah hatimu.
0: Oh iya.
1: Dari Dian Bisa saya. Karena buat Mbak Dewi Matus.
0: Iya.
1: Di situ sama siapa?
0: Di sini sama ini ada temennya si kecilku.
1: Oh.
0: Ngintil ini.
1: Yang tengah apa yang?
0: Yang ragil ini.
1: Oh, yang ragil. Itu dia sama adiknya. Adiknya tengah itu namanya siapa itu?
0: Oh, yang nomor 2 Kevin.
1: Kevin itu kok bibirnya sama kayak anak saya yang nomor 2 ya, kayak gitu. Apa seksi gitu loh.
0: Iya.
1: Ya, salamnya buat Mbak Dewi Matusan.
0: Iya, terima kasih.
1: Tetap semangat karena ditemani sama si kecilnya ya. Titiknya ikut mamanya kerja cari uang.
0: Iya.
1: Gak apa-apa. Kalau gak ada temannya mesti duduk manis.
0: Iya, betul.
1: Soalnya kalau ada temennya pasti
0: iya, harus kesana kemari.
1: Iya. Salamnya buat apa sih? Sudah ngatmi. Yang juga buat Bunda Fatima, masih yang juga. Kok bebek mbak?
0: Iya.
1: Buat Bunda Yasman, masih yang juga. Buat Mas Diat yang selalu menjelang saya, terima kasih. Buat ini mungkin masih pada belum stay.
0: Iya, betul.
1: Masih pada repot mungkin. Kalau Bunda di sana.
0: Iya.
1: Buat Bunda siapa sih? Bunda Romi di Mojo Mateng juga.
0: Iya.
1: Buat Bunda Nino, walaupun gak kecengel suaranya, tapi tetap, mungkin tetap stay ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Mbak Dewinya tetap semangat, metu kerja.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Mau stay, pamor keren semuanya.
0: Iya.
1: Semangat ya, metu kerja. Berjati.
0: Yes. Iya. Terima kasih Bunda Natali yang ada di Tangkil apa di Jogja ya ini ya. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya nanti Berdustalah Sepuas Hatimu dari Dian P. Sesa. Ya Mitra Buana, di WhatsApp-nya Buana Asri ini sudah ada beberapa yang antri ya.

Ada Mas Joko Suprianto di Tanon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mbak Dewi Rati, ya siang juga. Selamat selalu Mbak dan selamat bertugas. Dari Mas Joko Suprianto di Tanon, kirim salam buat Bu Hefi, Bu Safitri, Bu Eka Fitri, Bu Ros, Pak Indra, Pak Soekarno, Mbak Lailan di MBG, dan minta lagu Madu dan Racun. Kalau Madu dan Racun itu apa? Dari Gomblo gitu ya. Coba nanti tak carikan dulu. Spesial buat Bu Hefi, yuk greng. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Lagunya nanti ya, tak carikan dulu ya Mas Joko. Madu dan Racun itu kayaknya gitu ya. Nah Mitra Buana, pasti nih, ingatkah Anda pada satu lagu ini ya Mitra Buana, yang pernah dirilis pada tahun sekitar 1989, lagu yang berjudul Jangan Bedakan Kami. Ini merupakan proyek supergrup pakar rock yang melibatkan Ahmad Albar, Ikang Fauzi, dan Nicky Astria. Nah, seperti apa sih lagunya? Tahun 1989, wow, di umur berapa ini ya kalau Dewi? Masih imut-imut yang pasti ya Mitra Buana. Masih usia sekitar taman kanak-kanak kalau gak salah ya gitu. Nah, kita langsung aja dengarkan bersama lagunya yang direquest oleh Mas Diart yang ada di Jaten Karanganyar.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, mono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Srianto, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sragen, mengucapkan selamat hari jadi ke-280 Kabupaten

Oke, Mitra Buana, dimanapun Anda berada, dari Erni Johan ingin kembali. Tadi di request oleh Pak Mul yang ada di Mojosongo ya. Semoga lagunya sudah disimak, menemani suasana siang hari ini ya Pak Mul. Lagi apa Pak? Pasti nih, lagi persiapan masak daging gitu ya Pak Mul ya. Sambil masak, sambil dengerin lagu-lagu nostalgianya Simfoni Kenangan Buana Sri FM. Baik Mitra Buana, pukul 12.56 waktu Indonesia Barat, dan kita nantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya Buana Sri FM Radio Publik Sragen

Gabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Siang. Baik, selanjutnya dari Ari Pradina, Aku Punya Mimpi, lagu yang populer di tahun 1993. Tentunya menemani Anda siang hari ini. Sembari menantikan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Dengan persatuan, kebersamaan, berbagi, seberat apapun yang kita hadapi, insya Allah bisa kita lalui.
4: Kita sudah mulai melihat aliran masuk modal asing ke pasar obligasi kita. Dan ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang membantu nilai tukar rupiah dengan lebih signifikan.
2: Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyampaikan pesan usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal. Menteri Keuangan mengatakan nilai tukar rupiah yang terus melemah tidak masuk akal. Lonjakan harga kemasan plastik hingga 40% kini tengah membebani biaya operasional pedagang kecil. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyampaikan pesan usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal. Momentum ini dimaknai sebagai pengingat pentingnya persatuan hingga kebijaksanaan menyikapi informasi di era digital. Rian Suryadi melaporkan.
3: Kita perlu juga melakukan.
5: Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyampaikan pesan usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal. Momentum Idul Adha dimaknai sebagai pengingat pentingnya persatuan, kepedulian sosial, hingga kebijaksanaan menyikapi informasi di era digital. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak masyarakat memperkuat solidaritas dan menjaga persatuan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Ia menilai semangat berbagi dan saling mendukung menjadi modal penting agar Indonesia tetap kuat menghadapi tekanan global. Zulhas juga mengingatkan pentingnya menjaga rasa saling menyayangi dan gotong royong antar masyarakat.
3: Perkembangan dalam artian menjaga persatuan, ya, tentu dengan persatuan, kebersamaan, berbagi, seberat apapun yang kita hadapi, insya Allah bisa kita lalui.
5: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyoroti pentingnya sikap tabayun dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi. Hal itu dikatakan di tengah derasnya arus digital saat ini. Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
3: Menjadi pengingat buat kita semua bahwa apa yang kita sebar itu benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan. Secara umum, kita ikuti sholat id di sini, lancar, aman, tertib, dan insya Allah kita harapkan ini benar-benar berdampak dalam kehidupan sehari-hari kita.
5: Diketahui pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, mengusung tema Spirit Kurban, Merawat Alam, dan Kemanusiaan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal bersama ribuan muslim lain dengan pengamanan ketat, tetapi tetap tertib dan kondusif. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan menjadi tentu inspirasi dan pedoman kita bersama.
2: Perjalanan ritual haji serta perjalanan melempar jumroh di Jemarat memiliki jejak spiritual yang mendalam dalam perjalanan Rasulullah. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pendengar, perjalanan ritual haji dan perjalanan lempar jumroh di Jemarat memiliki makna jejak spiritual yang mendalam. Perjalanan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang dikisahkan dalam perjuangan Rasulullah SAW. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Ustadz Abu Bakar Siddiq mengatakan, lempar jumroh memiliki makna yang mendalam dalam perjuangan dan keikhlasan kepada Allah, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Dan dikatakan Ustadz Siddiq bahwasanya melempar jumroh merupakan suatu ritual yang sangat tinggi sekali, di mana perjuangan Nabi Ibrahim ketika akan melakukan perjalanan bersama anaknya Nabi Ismail, dan ketika itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, dan ketika itu Nabi Ibrahim dibisikkan oleh setan dengan mengatakan, setan mengatakan bahwa saya, mengapa engkau akan menyembelih anakmu Ismail? Dengan sangat kekokohan yang tinggi, Nabi Ibrahim kemudian melempar batu kepada setan tersebut. Dan ini adalah makna yang sangat mendalam bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini memiliki puncak keimanan yang sangat tinggi, dan itu menjadi faktor yang harus kita teladani sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan berikut keterangan daripada Ustadz Abu Bakar Siddiq mengenai lempar jumroh.
7: Ya, ini kita teladani. Saya apa? Apa yang kita teladani? Cuma saya apa? Apa yang kita teladani dari perjalanan ritual Rasulullah tersebut?
8: Baik, jumroh yang kita lempar itu kita melempar jumroh, ritual melempar jumroh ini pada hakikatnya sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim berangkat dengan putranya yang tercinta untuk disembelih. Maka setan berbisik kepada Nabi Ibrahim, itu anak yang kamu cintai, kenapa kamu tega menyembelihnya? Kemudian Nabi Ibrahim menambahnya dan melempar. Pelajaran yang luar biasa.
2: Halo Alam. Ya, Alam.
6: Dan pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya pelajaran daripada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah puncak dari keimanan, dan itu harus kita teladani bagaimana lempar jumroh adalah kita melempar kepada hati-hati batin dan jiwa kita yang kotor sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan ini adalah suatu perjalanan yang memiliki ritual yang sangat tinggi. Dan pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya hingga saat ini jamaah haji Indonesia bersama dengan jutaan jamaah haji dunia saat ini masih melakukan ritual, yaitu perjalanan dari terowongan Mina menuju ke Jamarot, di mana perjalanan hampir 2,5 km. Dan juga ketika misalnya dari terowongan Mina menuju Jamarot lalu ke hotel masing-masing, itu perjalanan yang sangat panjang, di mana ini merupakan ibadah fisik hampir sekitar 7-8 km. Jamaah Haji Indonesia melakukan perjalanan tersebut. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, sapi kurban Presiden Prabowo Subianto telah diterima di Masjid Istiqlal. Joshua Sihombing melaporkan. Joshua.
9: Herudin juga berada di Pro 3 Rally, saat ini saya berada di Masjid Istiqlal Jakarta, di mana tempat di salah satu masjid yang memang menerima dari sapi kurban yang diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ke Masjid Istiqlal. Nah, kami memantau bahwa memang sapi tersebut telah berada di kompleks Masjid Istiqlal yang nantinya dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, bahwa sapi tersebut pada esok hari nantinya baru akan disembelih ataupun dikurbankan. Kami berdasarkan keterangan dari Menteri Agama Menak Nazaruddin Umar yang menyatakan bahwa memang selain sapi dari Presiden Prabowo Subianto, terdapat pula ini sapi dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berikut pernyataan dari Menak Nazaruddin Umar.
10: Dari Bapak Presiden Pak Prabowo dan Bapak Wakil Presiden, itu sapinya itu memang yang terbesar di antara yang kita miliki sekarang. Ada juga tetangga kita katedral itu ya juga menyumbangkan sapinya besar juga. Tetangga kita waktu dulu misalnya baru itu 25 ekor setiap tahun itu sapi juga dikit.
9: Ya, lebih lanjut pun dijelaskan oleh Nasaruddin Umar bahwa terkait dengan adanya penyelenggaraan kurban sapi tersebut, ini akan dilakukan pada esok hari. Dan secara gambaran, Rudi dan juga terdengar, kami dapat menyampaikan bahwa sapi Presiden Prabowo Subianto ini ditempatkan di terpisah dengan sapi-sapi yang merupakan sumbangan dari tokoh-tokoh nasional lainnya yang ada di Masjid Istiqlal Jakarta ini. Sapi Presiden ini berada pada, kalau kami dapat menyampaikan, di sisi belakang dari Masjid Istiqlal atau tepatnya dekat dengan rel kereta yang berada di sekitaran Masjid Istiqlal Jakarta ini. Dari Masjid Istiqlal Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momentum Idul Adha kali ini diharapkan dapat melahirkan umat Islam yang memiliki spiritualitas ketakwaan yang kuat setelah meneladani keteladanan yang dicontohkan Nabi Ibrahim dalam ritual kurban. Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta melaporkan.
11: Jika spiritualitas takwa, buah dari ibadah Idul Adha, menjelma dalam diri setiap muslim, apapun posisi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan kesalehan yang membumi.
12: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengajak umat Islam menjadikan Idul Adha sebagai momentum untuk menghidupkan spiritualitas ketakwaan yang membumi, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, dan juga kebangsaan. Dalam pesan Idul Adha yang disampaikan dari kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, Haidar Nasir menyatakan kaum muslimin yang meneladani keteladanan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka akan melahirkan pribadi yang menghadirkan kesalehan sosial secara utuh.
11: Insan yang berspiritualitas takwa akan selalu menunjukkan keteladanan hidup sekecil apapun wujudnya, seperti ketulusan, kejujuran, kerendahan hati, kesungguhan, kesabaran, kesederhanaan, kepedulian, dan segala bentuk kebajikan hidup lainnya.
12: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir juga menggarisbawahi, apabila umat Islam benar-benar mampu meningkatkan spiritualitas ketakwaan, maka akan tercermin dari akhlak mulia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk akhlak yang ditunjukkan oleh para pemimpin dan pejabat di negeri ini.
11: Insan berspiritualitas takwa tidak akan korupsi, melakukan segala bentuk penyimpangan, menyalahgunakan kekuasaan, mengakali sistem yang sudah baik, merusak alam dan lingkungan demi keuntungan yang berlebihan, bersikap otoriter atau sekehendaknya, kebal dan anti kritik, angkuh atau takabur diri, bebal langkah meski salah, dan berbuat segala keburukan yang dilarang Tuhan, serta bertentangan dengan hukum dan etika luhur.
12: Atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mengajak umat Islam untuk semakin memperkuat solidaritas pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah kali ini.
2: Cuaca buruk, ribuan muslim Ambon sesaki Masjid Raya Al-Fatah untuk melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Abdullah Liorima dari RRI Ambon melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan warga muslim kota Ambon memadati Masjid Raya Al-Fatah untuk melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Sholat id dipimpin Imam Hadi Basalama berlangsung khidmat meski di tengah cuaca buruk. Terpantau sejak pukul 6.30 waktu Indonesia bagian timur, gelombang jemaah sudah mulai memenuhi area dalam masjid. Cuaca buruk berupa hujan ringan yang mengguyur kota Ambon sesaat sebelum sholat id digelar, memaksa ribuan warga yang awalnya hendak menempati halaman luar, bergeser dan berdesakan memenuhi seluruh pelataran dalam masjid hingga waktu sholat dimulai tepat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian timur. Khotib M. Nasir Rahwarin dalam khutbahnya menyampaikan sejumlah pesan mendalam bagi para jemaah. Ia menyentil esensi dari perjalanan hidup manusia serta kilas balik peristiwa besar di balik perayaan Idul Adha. Khotib juga menekankan pentingnya memaknai esensi wukuf di Arafah dan esensi ibadah kurban dalam kehidupan sehari-hari.
14: Yang diberikan kepada anak-anaknya dan para anak-anak, yaitu peristiwa pertemuan para roh dengan Tuhannya.
13: Sebelumnya Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa saat menyerahkan ratusan hewan kurban menyebut Idul Adha memuat dimensi sosial yang kuat sehingga distribusi hewan kurban hendaknya memprioritaskan kaum duafa dan fakir miskin.
14: Ibadah kurban tidak sekedar menjadi ritual vertikal sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, kurban memuat dimensi sosial yang sangat kuat. Melalui pemotongan dan pembagian daging kurban, kita diajak untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, memupuk solidaritas, serta memperkecil jurang pemisah antara sesama. Kita pastikan bahwa kebahagiaan Hari Raya Idul Adha ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan.
13: Salat Id di Masjid Raya Al-Fatah Ambon disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Ambon. Masyarakat Maluku yang berhalangan datang ke Masjid Raya dapat mengikuti jalannya salat Id melalui kanal program A1 sehingga siar ibadah tetap dinikmati oleh masyarakat luas. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leo 53 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Klaten bersama keluarga melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Klaten dan ribuan umat Islam lainnya. Dilanjutkan dengan kegiatan penyerahan bantuan hewan kurban. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
15: Forkopimda, istri, anak, dan warga masyarakat bisa melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Klaten. Kemudian seperti biasa rangkaiannya setelah ini, kami berkeliling di beberapa masjid.
16: Ribuan umat Islam di Klaten mengikuti sholat Idul Adha di alun-alun Klaten bersama Bupati Klaten Amenang Wajar Ismoyo. Hadir pula para pejabat Forkopimda Klaten dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Sholat Idul Adha di alun-alun Klaten dengan khotib Ketua PJNU Klaten Mujibur Rahman, sedangkan imam sholat Idul Adha oleh Imam Bintang yang merupakan Imam Masjid Raya Klaten. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha, Bupati Klaten kemudian menyerahkan bantuan hewan kurban sapi dari Pemkab Klaten dan juga bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk Masjid Raya Klaten. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan tahun ini Kabupaten Klaten mendapatkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia 1 ekor sapi yang diperuntukkan untuk Masjid Raya Klaten. Selain itu, Pemkab Klaten juga memberikan bantuan 1 ekor sapi untuk masjid tersebut.
15: Alhamdulillah tahun ini Bapak Presiden juga memberikan sapi kurban untuk Kabupaten Klaten, 1 sapi, beratnya 900 kilo lebih. Karena hari ini kita sholat idnya di alun-alun, sehingga kita kemudian hewan kurbannya kita taruh di Masjid Raya. Alhamdulillah tadi kita menyaksikan secara langsung.
16: Bupati Klaten juga mengatakan Pemkab Klaten tahun ini bisa mengumpulkan 9 ekor sapi dan 46 kambing. Bantuan yang bersumber dari iuran ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten tersebut disalurkan ke 47 titik seperti pondok pesantren, panti asuhan, disabilitas, dan relawan, serta masjid-masjid. Pengurus Takmir Masjid Raya Klaten, Bambang Zunaidi, mengatakan merasa bersyukur mendapatkan bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto karena kebutuhan di wilayah sekitar Masjid Raya cukup banyak.
17: Ini alhamdulillah, masya Allah. Ya, jadi karena memang mohon maaf, Masjid Raya kan terbatas jamaahnya, sehingga kemudian dibantu oleh Bapak Presiden ini luar biasa. Ya, karena memang permintaan kita ini cukup tinggi, karena masyarakat sekitarnya, khususnya dari masyarakat yang tidak mampu itu cukup tinggi. Tetapi kemudian tiap tahun itu hanya 3 saja. Dari Tamir dan bantuan Bupati, biasanya dari dinas. Tapi ini dari dinas karena sudah ada bantuan dari Bupati, sehingga kemudian dipindah di Al-Aqsa. Jadi sangat bermanfaat, betul, karena memang dari permintaan di sekitar saja. Belum dari luar ini, kita ini tidak mampu mencukupi.
16: Dikatakan sejauh ini setiap tahun Masjid Raya yang dikelola pemerintah Kabupaten Klaten hanya memotong hewan kurban 3 ekor sapi. Permintaan yang banyak sehingga daging hewan kurban tersebut tidak mampu mencukupi permintaan. Dikatakan penyaluran hewan kurban tersebut dilakukan dengan menggunakan kupon. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat tidak masuk akal karena fundamental ekonomi Indonesia baik. Magdalena Krisnawati melaporkan.
18: Ini terjadi ketika fundamentalnya bagus, sebetulnya nggak masuk akal. Biasanya melemah itu kalau ada gangguan di fundamental.
19: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon pertanyaan media terkait nilai tukar rupiah yang terus melemah. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah sudah menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat pada Selasa kemarin. Dijumpai di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak usai sholat Idul Adha hari ini, Menkyu Purabaya mengatakan fundamental ekonomi Indonesia bagus, jadi pelemahan rupiah yang terus-menerus menurutnya tidak masuk akal. Namun tambah Purabaya, pemerintah sudah menghitung asumsi nilai tukar rupiah dalam simulasi jika harga minyak mentah dunia mencapai $100 per barrel. Sehingga menurutnya APBN tidak perlu dihitung ulang saat pelemahan rupiah terjadi.
18: Itu pada waktu simulasi $100 per barrel itu asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan, jadi nggak ada masalah, saya nggak harus hitung ulang APBN-nya.
19: Di sisi lain, kata Purabaya, pemerintah juga membantu upaya agar rupiah tidak melemah lebih dalam dengan menjaga imbal hasil di pasar obligasi supaya tetap terkendali agar tetap menarik bagi para investor asing.
18: Kayak gini, walaupun rupiah melemah, kan bond yieldnya turun. Karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di bendahara untuk sedikit membeli supaya yieldnya agak terkendali. Jadi selama bond market terkendali, kemampuan investor untuk asing ya, utamanya untuk melakukan investasi dan domestik juga di bond kita akan terjaga juga. Kita sudah mulai melihat aliran masuk modal asing ke pasar obligasi kita. Dan ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang membantu nilai tukar rupiah dengan lebih signifikan.
19: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mewaspadai pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut. Apalagi saat libur panjang, Bank Indonesia menurutnya tidak bisa melakukan intervensi di pasar domestik. Ibrahim mengatakan, konflik Amerika Serikat-Iran yang kembali memanas dan membuat harga minyak kembali naik menjadi pemicu utama tekanan terhadap mata uang rupiah. Sedangkan di dalam negeri, sentimen pasar dipengaruhi oleh pembentukan BUMN khusus ekspor sumber daya alam, serta ancaman PHK di sektor industri padat karya.
20: Kita lihat bahwa dampak dari kenaikan harga minyak ini pun juga sudah berdampak terhadap PHK massal di Indonesia. Nah, kita melihat bahwa PHK massal dari bulan Januari ya sampai di bulan Mei ini pun juga meningkat cukup tajam di 15.425 orang itu yang ter-PHK, yang kemungkinan besar dalam bulan-bulan berikutnya pun juga akan mengalami kenaikan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ketergantungan ke impor ya barang-barang dari luar negeri ya, ini mengalami satu permasalahan yang cukup luar biasa.
19: Hari ini berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah masih fluktuatif berada di level Rp17.802 per dolar Amerika Serikat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mata uang rupiah turun 0,04% atau 6 poin terhadap dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari pelajar Indonesia saat tiba di Paris, Perancis pada Selasa 26 Mei 2026 waktu setempat. Para mahasiswa mengaku bangga dapat bertemu langsung dan berdiskusi bersama Presiden di sela kunjungan kenegaraan tersebut. Dan kini kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga yang akan disampaikan reporter kami, di mana setiap perhelatan Piala Dunia berlangsung, selalu ada sejumlah pemain muda yang mencuri perhatian. Beberapa di antaranya bahkan mampu membawa timnya meraih juara dunia. FIFA mencatat sedikitnya ada 20 nama pemain yang menjadi juara dunia bersama timnya saat masih berusia remaja. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Litiloli. Ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menyampaikan informasi yang disampaikan oleh reporter kami, Niar Abdul Litiloli. Nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan juga ikuti sosial media terverifikasi kami Instagram dan X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Siang dari Pro3 RRI Jakarta. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen, kita ikuti acara selanjutnya dan tetaplah bersama kami.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, dari si Blues Ikhlas di kesempatan siang hari ini ya, menemani kita ya Mitra Buana di Simfoni Kenangan edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Dan hari ini ya, spesial, momen spesial untuk masyarakat Sragen, di mana hari ini ya Sragen genap berusia 280 tahun. Tentunya banyak ini sejarah-sejarah yang ada di Sragen ya. Salah satunya adalah manusia purba. Baik Mitra Buana, silakan yang mau bergabung ditunggu atensinya melalui line telepon 02718909799 atau melalui SMS dan juga WhatsApp di 082133950947. Dan informasi untuk Anda ya Mitra Buana, dikarenakan hari ini ya hari raya Idul Adha, untuk itu pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti program Berita Indonesia Live bersama dengan Persada Indonesia ID ya ditiadakan. Nah untuk itu Simfoni Kenangan akan berlanjut sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi tambah panjang nih ya kebersamaan kita bersama lagu-lagu nostalgia. Line telepon, SMS ataupun WhatsApp ya ditunggu. Di WhatsApp ada Koko Ayun, The Land of Java Man, aku Koko Ayun, absen. Request Pilu, salamnya buat penyiar yang cantik dan semua kru. Oke, baik, terima kasih ya buat Koko Ayun yang sudah bergabung melalui SMS-nya Buana Asri. Lagunya nanti Pilu, oke ditunggu dulu ya di kesempatan siang hari ini. Nah kali ini ya, requestnya dari Bunda Natali. Dian Pisesa, berdustalah, berdustalah sepuas hatimu.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pak, penebas kok nyekeli Malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi Malaine dudu gabai.
0: Lah Malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora? Yen Malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai ki mesti apik.
0: Yalah, ben Malaine ki rapet lan seragam, ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Simfoni Kenangan
4: 94.7 Buana Asri FM.
3: Simfoni Kenangan.

Baik, madu dan racun untuk Mas Joko Suprianto di Tanon. Siang hari ini sudah menikmati lagunya yang pasti ya. Karena sudah Dewi hadirkan ya siang hari ini. Selamat siang saja untuk Anda yang siang hari ini masih stay tune ya di 94,7 MHz Buana Sri FM dan live streaming www.lppl.buanasriseragen.com. Nah, Mitra Buana, siang hari ini juga informasi untuk Anda, Mitra Buana. Ya, hari ini ya Mitra Buana, direncanakan Bupati Sragen Sigit Pamungkas akan membuka Laga Juliet Mono Championship di Stadion Taruna Sragen pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ya, direncanakan ya hari ini Bupati Sragen Sigit Pamungkas akan membuka Juliet Mono Championship yang akan digelar di Stadion Taruna Sragen pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, silakan yang mau bergabung ya 08213395097 atau line telepon 02718907999. Sampai di jam 15 waktu Indonesia Barat nanti, kebersamaan kita Simfoni Kenangan dikarenakan pukul 14 waktu Indonesia Barat program acara Berita Indonesia Live dari Indonesia Persada ID ditiadakan. The Land of Java Men ya, dari Pak Jasmino request 1 jam saja dari Asti Asmodiwati. Salamnya buat Ibu Sri Wahyuningsih di Benersari, Ibu Satrio, Mbak Ros Anjarini. Buat yang siar sukses selalu, terima kasih yuk gereng. Oke, terima kasih kembali Pak Jasmino. Pak Mul di Mojosongo, terima kasih lagunya Mbak Dewi. Ini tak dengar di masjid sambil bagi-bagi daging. Belum selesai Mbak Dewi. Oh, jadi panitia ini ya, kurban ternyata. Ya, selamat bertugas ya, terima kasih. Selalu setia bersama Buana Sri FM. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Dewi cantik, jumpa lagi dengan Gemoy. Halo Mbak Ani Gemoy. Mau request Biarlah Bulan Bicara, lagunya buat semua yang lagi dengerin. Salamnya buat ini ya, spesial buat Mbak Dewi, Mat Hari Raya Idul Adha. Oke, terima kasih Mbak Ani. Mat bikin sate. Oh iya, ditunda dulu ya karena harus piket dulu ini. Jadi daging diabaikan dulu ya. Tetap semangat Mbak Dewi, tetap sehat dan bahagia selalu. Gemoy tunggu lagunya yuk gereng. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ditunggu dulu ya lagunya di siang hari ini ya, untuk menemani suasana siang hari ini yang lagi apa? Lagi masak dong. Kan ini dapat daging kurban gitu ya. Kali ini Dewi hadirkan dari Bruri Peso 5 Pilu untuk Koko Ayun. Silakan dinikmati lagunya.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gua ne adoh sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparno, Ketua DPRD Kabupaten Sragen. Bersama ini mengucapkan selamat hari jadi ke-280 untuk Kabupaten Sragen tercinta. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen dengan tema Sragen Tanah Manusia Purba. Dengan tema Tanah Manusia Purba, semoga Sragen semakin baik, semakin maju, semakin sejahtera, dan mempunyai daya saing yang tinggi, melestari budayanya, dan mampu mengangkat warisan dunia untuk generasi masa depan. Dirgahayu Kabupaten Sragen, terima kasih. Akhir kalam, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, masih di Simfoni Kenangan lanjut. Satu jam lagi nih ya. Ya silakan yang mau bergabung, ditunggu atensinya di line telepon 02718900799 ataupun SMS dan WhatsApp 08213395047. Di WhatsApp-nya Bu Anasri ya, ketemu sama Pak Joko Ampel, The Land of Java Man. Selamat siang Mbak, iya selamat siang kembali. Kalau masih ada waktu minta lagu, tolong diputarkan surat undangan dari Poppy Mercury. Salam-salamnya, semoga Mbak Dewi sekeluarga selalu sehat, juga pendengar semua tanpa terkecuali, terima kasih. Kembali kasih ya untuk Pak Joko Ampel ya, sudah bergabung, lagunya diantrikan dulu Pak Joko untuk menemani suasana siang yang cetar ini ya. Kemudian ini ada Pak Bambang Sumarsono. Hari Rebo, Rebonya Wage, penyiar radio yang suaranya oke. Mbak Ratih minta balada seorang penyiar atau pacar dari ini ya, atau pacar gitu ya. Oke, terima kasih. Lagunya diantrikan dulu ya, Pak Bambang Sumarsono yang ada di Lereng Merbabu. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, siang hari ini terasa cukup terik ya Mitra Buana. Semoga meskipun terik suasananya, kalau kita dengerin lagu-lagu nostalgianya Buana Asri FM, jadi adem deh. Yang siang hari ini mendengarkan melalui streaming ya di www.lppl.buanaasriseragen.com. Dewi ucapkan juga selamat siang, selamat menikmati lagu-lagu yang kami sajikan untuk Anda. Dan yang lagi sibuk di dapur ya, sudah mulai memasak ini dagingnya. Mau dimasak apa? Masak rendang, masak tongseng, sate bakar. Wah pokoknya komplit deh gitu ya. Baik kali ini ada Bruri Marantika, biarlah bulan bicara.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asusragen.
3: Simfoni Kenangan.
4: 94.7 Buana Asri FM.
3: Simfoni Kenangan.

Baik, ada Dino Wahyudi dan Indra Asmaraku Asmaramu di Simfoni Kenangan. Baik Mitra Buana, selanjutnya untuk Anda masih di Simfoni Kenangan ya, sampai di jam 15 waktu Indonesia Barat nanti. Ada Poppy Mercury, permintaan dari Mas, dari Pak Joko Ampel. Baik, kali ini ya, surat undangan.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

0: Iya, baru saja ada Krisya Anak Jalanan menemani kebersamaan kita di Simfoni Kenangan edisi hari ini ya. Di WhatsApp lagi, kita buka bersama ya Mitra Buana. Dari mamanya Aswa di Kampung Lampion. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Mbak Dewi, request kasih dari Doni Dorman. Terkirim salam buat semua monitor RBA dan buat Pak Mul yang di Mojosongo. Selamat siang, salam bahagia Mbak Dewi, terima kasih, selamat tugas, sehat selalu. Ya, terima kasih kembali buat mamanya Aswa. Di lain telepon, Buana Asri Sragen. Iya cantik.
1: Halo Mbak Dewi.
0: Halo juga Bunda Ros.
1: Facebook masuk ya?
0: Iya.
1: Ternyata belum panongkeng apa?
0: Apanya?
1: Masa.
0: Oh, le masanya yuk tak tinggal. Baru datang Dewi udah pergi.
1: Oh iya, jam 12 tadi.
0: Iya betul.
1: Mbak Dewi, tolong Bunda bunyiin Tiada Tangis Lagi Ella.
0: Iya. Lagunya apa?
1: Tiada Tangis Lagi Ella.
0: Oh gitu, Tiada Tangis Lagi dari Ella, oke.
1: Iya, lengking-lengking kayaknya enak. Salamnya ada Mas Dia di Jateng.
0: Iya.
1: Nino di Gerobokan, Mbak Mana di Cangkel, Bunda di Bondo, Bunda Kini di Balu, Bunda Natali di Tangkel, Mbak Ani tiga-tiganya, Mbak Putri,
0: iya.
1: Mbak Martini, Mbak Roto, Jakang Aan, ada Mas Andre yang timbul, di Mandingan Nyawi, ada Pak Eko di Gundang, Pak yang plastik di Gemolong, ada Mas Is Mbak Yuni di Mojowetan, ada Mas Juli Anjas Marang, ada Pak Joko Suprianto di Tanon,
0: iya.
1: Ada lagi Bunda Kini di Balu, Bunda Ninu, Bunda Yasman, Bunda Suradi, Bunda Fatima. Terus yang jauh di sana ada Mbak WR.
0: Iya.
1: Dan semuanya tanpa kecuali ya Mbak.
0: Oke, oh, siap.
1: Yang Pona sama Farbini dulu. Selamat sore, selamat istirahat.
0: Iya.
1: Sampai jam berapa Mbak Dewi?
0: Sampai jam 3 saja kalau jadi nanti.
1: Oh seperti itu.
0: Iya.
1: Habis ini siapa tuh? Habis ini siapa?
0: Habis ini nanti ada rekan Duyan.
1: Oh, Mas Dewi. Kalau hari libur sama penyiar siaran ya, Mbak?
0: Iya, betul.
1: Tiga jam cuma.
0: Enggak mesti, Mbak. Oh, enggak mesti, Bunda. Ada yang 7 tadi pagi Indah Anjani 7 jam.
1: Dari jam 7 ya?
0: Iya, Indah tadi dari jam 5 pagi dari, sampai jam 12.
1: Jam 5 pagi. Tadi dengernya dari jam 7 aja.
0: Oh, gitu.
1: Jadi tahunya Mbak Jani jam 7
0: gitu.
1: Terus untuk Mbak Dewi selamat tugas. Nanti kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Bentar lagi udah dijemput ya.
0: Apa?
1: Udah dijemput.
0: Enggak, ya? Sendiri.
1: Oh, sendiri. Hati-hati ya, sampai jumpa lagi.
0: Oke. Okay.
1: Lagi ditunggu sambil mau masak.
0: Iya, wah masak apa ini?
1: Mau itu Mbak asem-asem.
0: Weh asem-asem.
1: Asem-asem biar gak melenger gitu.
0: Iya.
1: Sedikit aja dulu gitu.
0: Betul.
1: Yang lainnya disimpan dulu.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Dewi.
0: Terima kasih kembali Bunda Ros.
1: Ditunggu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk gereng. Terima kasih Bunda Ros yang ada di Kelego Boyolali sudah bergabung di siang hari ini ya, Simfoni Kenangan. Oke, Mitra Buana dimanapun Anda berada, kali ini ya yang request lagu kasih dari Dodi Dorman, bukan Doni Dorman. Tak cari-cari ya ketemu. Ketemunya nih Dodi Dorman ternyata ya. Langsung aja kita hadirkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hardianto selaku Sekda Kabupaten Sragen mengucapkan selamat hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen dengan tema Warisan Purba Inspirasi Kemajuan. Semoga Sragen semakin maju, sejahtera, berdaya saing, lestari budayanya, dan mampu mengangkat warisan dunia untuk generasi masa depan. Dirgahayu Kabupaten Sragen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Mustaqim MAG, Ketua Basnas Kabupaten Sragen, mengucapkan selamat hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen dengan tema Sragen Tanah Manusia Purba. Semoga Sragen semakin maju, sejahtera, berdaya saing, lestari budayanya, dan mampu mengangkat warisan dunia untuk generasi masa depan. Dirgahayu Kabupaten Sragen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, selamat siang buat Mama Fajar ya. Ini WhatsApp-nya baru kebuka Mama Fajar. Iya, Betaria Sonata ya. Coba nanti yang apa yang bisa di sini di apa ya? Diputer gitu. Kemudian juga selamat siang. Ini untuk siapa ini? Oke. Bunda Hatmi di Karangbendo ini ya. Selamat siang Mbak Dewi, sehat Mbak. Ini Bunda Hatmi, kalau masih ada waktu nanti lagunya Tangan Tak Sampai ya Mbak. Salamnya ngikut aja. Terima kasih Mbak Dewi. Baik, terima kasih kembali Bunda Hatmi sudah bergabung juga. Juga Mbak Sartini gak jadi nih ya. Oke, WA-nya gak jadi gitu ya. Baik Mitra Buana, dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah di penghujung acara. Saatnya saya Dewi Rati undur diri ya dari Simfoni Kenangan untuk edisi hari ini. Dan terima kasih yang sudah bergabung melalui SMS, WhatsApp ataupun line telepon. Dan nanti lagu terakhir ada Betaria Sonata, Biarkan Diriku Sendiri. Dan informasi untuk Anda, kumandang adzan asyar untuk wilayah Sragen dan sekitarnya hari ini akan berkumandang pukul 14.57 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini waktu menunjukkan pukul 14.52 menit waktu Indonesia Barat. Dewi pamit, selamat siang menjelang sore. Dirgahayu Kabupaten Sragen ke-280. Semoga Sragen semakin maju, lestari budayanya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan semangat ya. Dan menikmati suasana sore hari ini, kita temani dengan sajian teman-teman di gelaran Buana Barindo, persembahan dari 94,7 Buana Surah FM. Jumpa kita di gelaran edisi hari ini ya, Rabu 27 Mei 2026. Bagaimana dengan kabar Anda semuanya? Selalu sehat tentunya ya. Oke, harapan saya demikian. Nah, silakan untuk yang sore hari ini mau bergabung bisa langsung SMS atau WA 082133950947 ya. Ataupun juga lewat telepon nanti 02218907999 di gelaran yang kita hadirkan sekali lagi di Buana Barindo yang kita hadirkan untuk Anda ya, hingga nanti kalau pukul 17 atau jam 5 sore. Dan oke, langsung kita buka tuh kali ini yang udah mau gabung di sini. Saya terima dulu. Selamat sore Buana Sri Seragen. Selamat sore, Ali, gimana kabar nih?
1: Kabarnya baik, Mas Dwi.
0: Oke, silakan. Oh, baik juga nih buat Bendaros.
1: Alhamdulillah cuaca mendung.
0: Oke, kalau sini panas nih ya.
1: Panas, Mas Dwi. Seharian ini 5 penyiar keluar nanti ya.
0: Gimana?
1: Sudah sampai jam segini sudah 3 penyiar.
0: Iya, yeah,
1: Nanti bisa 5 ya, Mas?
0: Oke, okay,
1: Iya.
0: Yeah.
1: Kan jadinya biar kebagian semua ya, Mas.
0: Oh iya, yeah, iya. Yeah,
1: hari libur lebaran.
0: Iya, yeah,
1: Mas Dwi, tolong diputerin. Ada apa denganmu, Mas?
0: Oke, okay, siap.
1: Untuk semuanya. Setengah jam yang lalu sudah
0: di-travel
1: semua.
0: Oh gitu.
1: Pokoknya untuk Mas Dwi selalu tetap semangat. Selalu lagunya ditunggu sambil jahit.
0: Oke, okay, sambil aktivitas kita temani biar semangat pokoknya.
1: Pulang hati-hati ya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih waktunya. Kalau ada salah-salah kata, minta maaf. Ada apa denganmu ditunggu ya.
0: Oke, okay, ditunggu nanti kita bakal hadirkan untuk lagunya.
1: Yo,
0: keren.

kasih buat Bunda Rose yang udah gabung ya. Untuk lagunya nanti dari tembang yang di request nih, Ada Apa Denganmu, kita siapkan untuk lagunya nanti ya. Dan berikutnya saya buka tuh kali ini yang udah gabung ada siapa aja nih. Oke. The Land of Java Men, selamat sore buat Mas Tui dari Bapak Jasmino. Request lagunya nanti Dialova. Oke ya. Dialova ini dari Anca, betul ya. Dan terkirim salamnya buat semua pendengar Buana Sri yang sedang menyimak sajian Buana Barindo. Buat waktunya makasih dan petugas. Semangat terus. Yuk greng ya. Makasih ini buat Pak Jasmino yang juga udah bergabung di sini dan selamat sore ya. Untuk lagunya nanti yang di request Dialova. Oke, kita siapkan untuk lagunya. Nanti kita bakal hadirkan. Untuk yang berikutnya silahkan, ada siapa ini? Kita buka untuk yang udah gabung di sini. Selamat sore Kak, mau request lagunya dong. Yang berjudul Crystal Snow, spesial buat pendengar setia Buana Asri di sore hari ini. Terima kasih buat kakaknya, semangat siarnya. Oke, makasih juga dan selamat sore ya. Terus juga ada lagi dari siapa ini? Selamat sore ya. Ini dari Mas Diat, request lagunya dari Agnes Mo yang berjudul Rindu. Salam buat semuanya. Selamat sore buat yang siar, sukses selalu. Makasih yuk greng ya. Makasih ya buat Mas Diat yang juga udah bergabung dan selamat sore. Baik, kita segera siapkan untuk lagu yang kali ini bakal kita hadirkan. Di antaranya nanti ada Apa Denganmu yang saya tunjukkan nanti buat tadi Bunda Rose yang request lagunya. Kemudian juga Dialova yang saya tunjukkan nanti buat Pak Jasmino ya, lagunya yang tadi di request dan segera tersaji dan kita nikmati terus bersama di Buana Barindo.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
1: Pak? Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
4: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
5: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Mitra Buana, kita lanjut dan masih di Buana Barino, masih bersama saya Dewi di sini yang masih siap menemani. Dan tadi udah kita nikmati untuk lagu yang tersaji. Di antaranya tadi ada Dialova ya dari Kembang Koleksinya Hansel. Saya tadikan tadi buat Pak Jasmina yang revisi lagunya. Kemudian juga nanti ada Agnes Moore yang bakal saya tadikan. Saya tadikan nanti buat Mas Liat ya. Dan berikutnya selamat sore buat Kak Siarnya mau request lagu. Oh ya, yang berikutnya dari siapa ini? Dari Nona Adelia ya. Selamat sore buat Mas Li, Dylan of Java Man, Nona Adelia. Stay tune. Request lagunya Rumah ke Rumah dari India. Tolong diputerin, ku dengerin sambil gosok baju untuk semua. Mitra Buana, selamat ngapain aja. Untuk Mas Dwi, selamat tugas, salam sehat selalu. Terima kasih, yuk keren gak? Makasih buat Nona Adelia, sehat juga ya. Buat Nona Adelia yang udah bergabung di sini ya. Oke, untuk lagunya ditunggu juga. Nah, baik, untuk yang berikutnya kita lanjut. Sebentar kita siapkan untuk lagu yang di request tadi ada Crystal Snow, kemudian juga lagunya Rindu dari Artismo. Kita nanti bakal hadirkan dan segera kita sajikan yang pasti terus bersama di gelaran Buana Barino.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
2: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%, dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo, RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar, beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baik Mitra Buana, kita lanjut tadi Crystal Snow, kemudian juga Rindu dari Agnes Monica, udah kita hadirkan ya lagunya. Dan berikutnya lagi ada Rumah ke Rumah dari India, satu dengan hati buat Nona Adelia yang tadi request lagunya. Dan saya baca dulu untuk yang berikutnya juga, ini ada dari Stephanie. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mas Dwi. Oke, dari Bumika, dari Kadipiro sambil dicari request lagunya dari BCL Bunga Citra Lestari ya. Yang berjudul kuasamu buat Mas Dwi, makasih dan yuk kering ya. Makasih juga ya buat Bumika yang ada di Kadipiro sambil dicari. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mas Dwi, selamat bertugas dan sehat selalu Mas Dwi. Ini dari rumah Joko Suprianto yang ada di Tanan. Mau kirim salam buat Bu Ros, Bu Sri Sunarni, Bu Wepi, Safitri, Bu Eka, Fitri, Bu Martini, Bu Suranti, Bu Bibi, Mbak Lailan yang ada di Bagan, Pak Soekarno, Pak

Terbukti betul pesan Mbah Kakung, Mbah Putri, jika beli perhiasan emas, apapun alasannya, tetap belinya di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen. Satu-satunya toko emas yang terkomplit modelnya dan terpercaya sejak tahun 70-an. Ada naiknya harga, ikut merasakan untung. Ada turunnya harga, tidak ditekan turun. Alias, betul kata Mbah, nyelengi ngiras pantes. Pokoknya enak dan enak deh. Di bulan Februari dan Maret 2025 lalu, telah ada kebiar syukuran, yaitu pembelian di bulan Februari dan Maret

2025 jika dijual kembali malah tidak dirugikan, tidak dipotong. Berhubung banyak pelanggan setia toko Mas Gareng yang belum merasakan gebyar tidak rugi tersebut, maka programnya diperpanjang sampai dengan bulan Mei 2025. Monggo bergegaslah ikuti promo gebyar tidak rugi di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathur Rahman MBDI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, mengucapkan selamat hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen dengan tema Sragen Tanah Manusia Rumah. Semoga Sragen semakin maju, sejahtera, berdaya saing, lestari budayanya, dan mampu mengangkat warisan dunia untuk generasi masa depan. Dirgahayu Kabupaten Sragen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Mitra Buana, kita lanjut ya, dan masih di Buana Barindo tentunya, masih bersama saya Dwi. Dan tadi untuk lagunya yang udah kita hadirkan ya, satu nih kan tadi untuk Mbak Nuna Adelia ya, untuk lagunya Rumah ke Rumah. Kemudian juga tadi untuk Bumiko ya, Kuasamu dari Bunga Citra Lestari juga udah kita hadirkan. Nah, berikutnya nanti dari tembang yang di request sama Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon ya, lagunya yang di request nanti ada Cinta Dalam Doa. Nah, kita udah siapin nanti lagunya dan kita siap sajikan. Nah, tapi sebelumnya silakan untuk yang lain yang mau bergabung bisa langsung SMS atau WA juga ya, 082133950947, juga lain telepon 0271890799 di gelaran yang kita hadirkan di kesempatan sore hari ini, tentunya di sajian Buana Barindo yang kita sajikan untuk Anda.

0: Pak, penebas kok nyekeli Malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi Malaine dudu gabah.
0: Lah Malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen Malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Yalah, ben Malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sakidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
4: Wow.
3: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%, dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar, beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
6: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Metro Buana lanjut lagi masih di Buana Barindo, masih bersama saya Dwi di sini yang masih setia menemani suasana Anda ya. Kembali yang mau bergabung silakan bisa langsung SMS atau ya 082133950947 ya. Atau juga lewat telepon 0271 89799 di gelaran yang kita sajikan kali ini di Buana Barindo ya. Dan tadi untuk lagu udah kita nikmati, di antaranya tadi untuk lagu yang tersaji ya, Cinta dalam Doa buat Mas Joko Suprianto. Dan juga tadi ada tembang koleksi dari Sepenting Menemukanmu yang baru saja kita hadirkan dan kita sajikan untuk Anda.

Dan untuk tebang berikut yang bakal tersaji kali ini dari ada band Surga Cinta. Buat yang masih terus setia menikmati dan menyimak di gelaran kali ini, tentunya masih di Buana Barindo yang kita sajikan hingga pukul 17 atau jam 5 sore.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
2: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
2: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Suharno STMT, Rektor Universitas Sragen, mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Sragen yang ke-280. Terus melaju menjadi daerah yang maju, guyub, dan penuh prestasi. Di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Sigit Pamungkas, semoga Sragen semakin keren dan berprestasi. Universitas Sragen siap untuk tumbuh dan berkontribusi untuk Kabupaten Sragen. Majulah Sragen bersama seluruh masyarakat Kabupaten Sragen. Dirgahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lanjut lagi masih di Buana Barindo. Masih bersama saya Dwi di sini yang masih setia menemani suasana sore Anda ya. Oke. Dan baiklah untuk yang berikutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo Mas Dwi. Petugas nih dari Mas Joko Supianto di Tanon. Gabung lagi kalau boleh, masih ada waktu nambah lagu Masnya. Tapi salam dulu nih buat Mbak Leilan, Bu Evi, Bu Safitri, Pak Soekarno dan Pak Indra. Minta lagunya Plat Band Mendua, spesial buat Bu Evi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yuk, terima kasih buat Mas Joko Suprianto yang masih setia. Nah, menyimak di gelaran kali ini di sajian Buana Baru. Lagunya nanti nambah, yang mana untuk lagunya dari ada band ya yang berjudul Mendua. Oke ya, kita siapkan untuk lagunya, nanti kita bakal hadirkan. Dan sementara untuk yang lain, silakan nanti yang mau gabung lagi ya, yang mau request tembang lagi, silakan nanti bisa SMS di 082133950947, juga lain telepon ya. Oke. Dan sekarang kita siapkan dulu untuk lagunya Mendua ya, buat Mas Joko dan buat yang masih terus setia menikmati dan menyimak di gelaran kali ini, sekali lagi tentunya di Buana Barindo.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
3: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap, gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah dan tetap berkualitas.
4: Wow.
3: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu karo adik tak tumbas ne kacamata ning toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kacamata ampun lali wonten toko kacamata Gangsar.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50% dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar, beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIK MSI mengucapkan selamat hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen. Dengan tema Sragen Tanah Manusia Purba, semoga Sragen semakin maju, sejahtera, berdaya saing, lestari budayanya, dan mampu mengangkat warisan dunia untuk generasi masa depan. Dirgahayu Kabupaten Sragen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, Mitra Buana, kita lanjut masih di Buana Barindo. Ya, berikutnya Mesra Mas Dwi, tolong diputarkan Pergi Pagi Pulang Pagi. Salam buat semuanya yang masih mendengarkan Buana Asri di Buana Barindo. Buat Mas Dwi, makasih dan petugas yuk greng ya. Makasih dari Bunda Suradi. Nah, yang udah gabung juga di sini ya. Selamat sore ya buat Bunda Suradi. Untuk lagunya nanti pulang pagi pergi pagi. Nah, kita siapkan untuk lagunya ya. Nanti kita bakal hadirkan. Dan silakan untuk yang mau bergabung. Nah, masih ada waktu dan sementara kita siapkan, langsung kita hadirkan dulu ya buat Bunda Surati lagunya Pergi Pagi Pulang Pagi.

Terbukti betul pesan Mbah Kakung, Mbah Putri, jika beli perhiasan emas, apapun alasannya, tetap belinya di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen. Satu-satunya toko emas yang terkomplit modelnya dan terpercaya sejak tahun 70-an. Ada naiknya harga, ikut merasakan untung. Ada turunnya harga, tidak ditekan turun. Alias, betul kata Mbah, nyelengi, nyeras pantes. Pokoknya enak dan enak deh. Di bulan Februari dan Maret 2025 lalu, telah ada kebiar syukuran, yaitu pembelian di bulan

20% anak Indonesia usia 2 sampai 17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Baik, bener Buana, kita akhiri sampai di sini di gelaran Buana Bali Rindo dari 94.7 Buana Sir FM edisi Rabu 27 Mei 2026. Makasih atensi dan kebersamaannya. Jangan lupa nanti pukul 17 kita ketemu di Kalogos Plus. Tetap di Buana Sir Seragam. Selamat sore dan yo, keren.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Plumbungan Karangmalang, Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas, untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nilai of Javamen.

Halo Mitra Buana. Nah, saya Dwi hadir lagi di kesempatan kali ini dan kita ketemu di sajian Kalau Kos Plus, kangen lagu-lagu Kos Plus yang kita sajikan untuk Anda hingga nanti kelar pukul 19. Nah, silakan ini untuk yang mau bergabung di sini di sajian Kalau Kos Plus bisa langsung SMS atau WA 082133950947 ataupun juga lewat telepon 0271 8907999.

Dan telah kita nikmati untuk tembang yang tadi tersaji sebagai tembang pembuka ya. Adekan kau datang. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Dwi. Semangat terus ya. Mudah-mudahan enggak capek aja deh. Ini dari Bumika Mas yang ada di Kadipiro Sambirejo. Tolong diputarkan lagunya yang berjudul Jangan Putus Asa. Salamnya buat pecinta lagu-lagu Kos Plus semuanya tanpa terkecuali. Buat Mas Dwi makasih dan petugas semangat terus pokoknya yuk greng ya. Makasih ya. Untuk Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo yang udah gabung di sini ya. Dan untuk lagu yang di-request kali ini Jangan Putus Asa. Oke, ditunggu, kita nanti bakal hadirkan. Kemudian yang berikutnya kita buka kali ini RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Mas mau request lagunya Layang-layang teruntuk Mas Dwi. Selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya hati-hati, salam bahagia. Oke ya. Dan lagu tadi juga buat monitor RBA di mana saja berada. Selamat bergabung di Kakos Plus bersama Mas Dwi ya. Makasih buat Pak Mul yang ada di Mojosongo. Salam bahagia juga untuk panjenengan nih yang udah gabung di sini ya. Nah. Dan sementara untuk lagu yang di-request nanti dari tembang yang berjudul tadi Layang-layang. Nah, kita nanti bakal sajikan ya untuk Pak Mul ya, yang ada di MJ9 yang ada di Mojosongo ya. Oke, kita siapkan untuk lagunya Jangan Putus Asa nanti buat Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Kemudian juga Layang-layang nanti buat Pak Mul ya yang request lagunya. Dan tak lupa saya juga mau single dulu yang mungkin kali ini sedang menikmati. Nah, masih setia juga buat Pak Jasmino, lalu gimana kabar? Nah, buat Bu Naros yang mungkin juga sedang atau masih menikmati sajian ini. Buat Mas Tiat juga, lalu gimana kabar? Mas Joko Suprianto masih setia. Nah, buat Bunda Suradi juga. Buat Bunda Lis, Bunda Iin, kemudian juga buat Pak Rohman, Bu Rohman, Bunda Yasman, Bunda Kayatri, Bunda Lis, Bunda Iin. Tak lupa juga nih buat Mas Kis ya, Pak RT Mimbo, dan tentunya juga buat Pak Yon Plastik, halo gimana kabar. Dan juga buat Pak Sarbini dan juga buat Pak Pono Setia Cipto ya. Kita simak untuk yang berikut Jangan Putus Asa dan juga Layang-layang segera tersaji.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
3: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
2: Nah, malaine dikapake, Pak.
3: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
2: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
3: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sakidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

0: Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kala Bisnis
1: 94.7 Winasri FM.

Ya, Mitra Buana, dua tembang yang telah tadi tersaji ya, jangan putus asa. Satu dekat tadi buat Bu Mika yang ada di KDB Rosamberjo, layang-layang juga udah kita hadirkan ya. Nah, terus yang berikutnya tadi untuk Pak Mul juga layang-layang udah kita hadirkan, kita sajikan untuk lagunya. Berikutnya kita buka yang kali ini udah gabung dari Bapak Imita yang ada di Bawa Mati Masaran ya. Selamat petang nih buat Bapak Imita yang udah gabung di sini ya, di Kala Kos Plus. Dan untuk kali ini dari Bapak Imita yang mau request lagunya nanti Tua Muda. Nah, terkirim salam buat semua pecinta lagu-lagu Kos Plus di Buana Asri FM. Kemudian buat Mas, terima kasih matugas ya. Makasih juga nih buat Bapak Imita ya. Terus yang berikutnya, Kala Kos Plus, The Land of Java Man. Selamat petang Mas Tui. Selamat petang juga ya dari Mas Bondan. Halo Mas Bondan, mat bergabung juga di sini. Mas, tolong puterin lagu Bunga di Tepi Jalan untuk pecinta lagu-lagu Kos Plus di mana saja berada. Selamat mendengarkan. Terima kasih buat Mas Tui. Selamat bertugas, tetap semangat dan sehat selalu. Oke, makasih juga ya buat Mas Bondan ya, yang udah bergabung juga di sini ya. Untuk lagunya nanti yang di request ya, Bunga di Tepi Jalan ya. Oke, untuk lagunya ditunggu juga nanti ya, kita bakal hadirkan. Dan terus yang berikutnya ada lagi, sekalian saya baca dulu untuk yang udah gabung ya. Kala Kos Plus, mat petang mas. Dari Pak Jasmino, request lagunya Melati Biru. Terkirim salam buat Yang Pono, Bapaknya Mita, Bapak Yon Plastik, Bapak Sarbini, Mbak Anjarini. Buat yang sudah sukses selalu, makasih Yogreng ya. Makasih juga buat Bapak Jasmino yang udah gabung juga di sini ya. Oke. Yang berikutnya, terima kasih Mas Dwi, lagunya udah keputar dari Pak Mulmo Josongo. Mulai gerimis. Oh, sana gerimis ya. Sini belum Pak nih. Kalau gerimis terasa sejuk mungkin ya sekarang cuaca situasi ya. Oke. Makasih ini buat Pak Mul ya, masih setia. Dan sekarang kita simak dulu kali ini untuk lagu yang di request, nanti ada Tua Muda, kemudian juga Bunga di Tepi Jalan yang segera kita hadirkan.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
5: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Sragen ingin kula tresnani, semoga kabar baik selalu. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen. Saat ini kita sedang memperingati hari jadi Sragen yang ke-280. Tanah yang kita injak ini melalui tanah Sangiran adalah bagian dari warisan Purba. Artinya, tanah ini menjadi saksi penting sejarah peradaban perjalanan manusia. Warisan ini menjadi tanggung jawab kita untuk kita jaga sekaligus kita jadikan inspirasi untuk kemajuan. Mari kita bersama-sama bekerja dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dirgahayu Sragen, kita bekerja untuk Sragen lebih maju, sejahtera, dan merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mitra Buana, lanjut lagi ya di Kalogos Plus. Bunga di tepi jalan. Nah, kita udah hadirkan buat Mas Bodan tadi ya. Berikutnya nanti ada Melati Biru yang udah kita siapkan nanti, yang di request. Nah, untuk lagunya nanti kita siapkan. Dan sebelum kita hadirkan, kembali yang mau bergabung, nah silakan bisa langsung SMS atau WA di tentunya Kalogos Plus petang hari ini.

Oke, Melati Biru siap tersaji nih. Nah, udah siap dinikmati lagunya. Teruntuk semuanya yang sampai saat ini masih terus juga setia menikmati dan menyimak di Kala Kos Plus Kangen, lagu-lagu Kos Plus dari 94,7 Buana FM, dan segera tersaji Melati Biru.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Terbukti betul pesan Mbah Kakung, Mbah Putri, jika beli perhiasan emas, apapun alasannya, tetap belinya di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen. Satu-satunya toko emas yang terkomplit modelnya dan terpercaya sejak tahun 70-an. Ada naiknya harga, ikut merasakan untung. Ada turunnya harga, tidak ditekan turun. Alias, betul kata Mbah, nyelengi ngiras pantes. Pokoknya enak dan enak deh. Di bulan Februari dan Maret 2025 lalu, telah ada kebiar syukuran, yaitu pembelian di bulan Februari dan Maret 2025, jika dijual kembali, malah tidak dirugikan, tidak dipotong. Berhubung banyak pelanggan setia toko Mas Gareng yang belum merasakan gebiar tidak rugi tersebut, maka programnya diperpanjang sampai dengan bulan Mei 2025. Monggo, bergegaslah ikuti promo gebiar tidak rugi di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen.

0: Kembali lanjut dan Melati Biru tadi udah kita dengarkan, yang dilanjut dengan tadi untuk lagu yang baru saja berlalu ya Nasib. Nah, kita lanjut lagi dan saya terima dulu untuk yang mau gabung di sini, silahkan. Selamat petang Kalakos Plus. Selamat petang Pak Pono, gimana kabar petang hari ini? Gimana?
1: Itu, ya, sebelumnya saya mengucapkan untuk ulang tahun Dragon
0: ya. 280. Iya, betul sekali. Ya,
1: 280. Iya. Ya, Dirgahayu. Dirgahayu Dragon. Dirgo itu artinya tua.
0: Iya.
1: Hayu artinya umur.
0: Oh, gitu.
1: Jadi Dirgahayu adalah panjang umur.
0: Oh iya.
1: Lestari selama-lamanya. Ucapannya tuh apa tuh, presidennya Pak memakai sepatu. RBA adalah gelombang yang bermutu. Jadi ngelepak anak disediakan minuman 2 gelas.
0: Oh gitu.
1: Ya, RBA memang gelombang yang berkelas.
0: Iya.
1: Walau sampai di Boyolali tetap ada jalan turun naik. Walau datang 10 kali tetap gak akan diterima dengan baik.
0: Oh gitu.
1: Ya, demikian Mas Yu, selamat bertugas. Kalian jadi terima kasih. Yuk gereng.
0: Yuk gereng. Ya, makasih buat Pak Pono Setiacipto ya, yang udah bergabung untuk lagunya nanti Kota Lama. Oke, kita siapkan ya Pak Pono ya untuk lagunya, ditunggu. Dan selamat petang ya, menikmati suasana petang hari ini sambil menyimak lagu-lagu yang kita sajikan di Kalakos Plus. Kangen lagu-lagu Kos Plus. Berikutnya di belakang Pak Pono, silakan. Selamat petang Kalakos Plus.
2: Halo, selamat petang Kalakos Plus.
0: Halo Mbak Martini, gimana kabar nih? Baik-baik aja. Oh gitu, ya. Ada squish.
2: Mas Uwe.
0: Ya.
2: Mas Uwe, korban apa tadi? Korban apa?
0: Biasa.
2: Aku korban berasa.
0: Oh gitu, duh, kok kasihan loh.
2: Ya iyalah. Tadi aku dapat daging loh
0: Mas. Oh iya, alhamdulillah ya, dapat.
2: Lumayan.
0: Ya.
2: Bisa untuk lawan nanti.
0: Iya.
2: Sama soto.
0: Wah cocok nih. Betul cocok loh.
2: Mas Dwi suka soto.
0: Oh suka saya.
2: Seger ya Mas.
0: Wah seger banget nah.
2: Apalagi hawanya panas.
0: Nah ya, gitu. Soto daging sapi.
2: Soto gak sama sambal itu loh, sambal tomat.
0: Oh gitu. Nanti
2: ya, Mas, ya.
0: Nikmat.
2: Nikmat mantel loh Mas. Mantap betul.
0: Oh iya.
2: Apa lagunya Mas?
0: Apa lagunya?
2: Cakrawala Hati.
0: Cakrawala Hati. Oke.
2: Manis andaikan saja aku jadi milikmu.
0: Oh gitu.
2: Mas Uwe.
0: Ya.
2: Ada bantuan.
0: Gimana bantunya?
2: Uwe lah kamu sama pesan godong kiwi.
0: Wah, godong apa?
2: Godong kiwi.
0: Godong kiwi ini godong apa ya?
2: Buah kiwi lah.
0: Oh gitu. Oh iya ada toh. Oh iya iya.
2: Ada buah kiwi.
0: Oh buah, oh kiwi, buah kiwi maksudnya ada ya. Godong, tapi daunnya yang dibuat daun kiwi. Gimana?
2: Nyambung.
0: Nah iya. Nah iya harus gitu.
2: Lagi.
0: Gimana?
2: Neng Awi. Tunggu doran.
0: Oh gitu, wah jauh banget ya.
2: Mas Dwi tambah keren.
0: Oh iya.
2: Ya iyalah ya, masa ya pocong ya.
0: Lah iya.

0: ini.
1: Aku salah-salah dulu ya.
0: Silakan ya, disinggung semua.
1: Salamnya ada Bunda Gayatri, Bunda Miko, Bunda Bu, selamat malam juga. Terus ada Bunda Lasmi, adik bersama Pak Roman, Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Admi, selamat malam. Ada Bunda Kini, sama Mbak Diananya. Terus juga ada Mbak WN, Bunda Nino, Bunda Lis, Bunda Rindu. Terus juga ada Bunda Iin, yang ada sekarangnya ya.
0: Oh iya.
1: Ada Mama Aisyah. Ada Bunda Natali juga, sama malam juga. Terus ada Mas Yuli Anja Samara, Pak Eko. Terus juga ada Mas Kis.
0: Oh iya. Mas
1: Is sama Mbak Yuninya. Mas Is lama kok gak masuk dong.
0: Lama banget ya. Mungkin baru ya. Sibuk kayaknya.
1: Ya. Korban apa Mas Is? Korban apa?
0: Mas Kisnya. Nah.
1: Iya. Pak Sabini, selamat malam. Sudah nyate apa belum?
0: Oh, belum. Nunggu Mbak
1: ini
0: Martini nyenggol-nyenggol.
1: Baru bikin sundok Pak Sabini.
0: Kayaknya tuh.
1: Iya. Terus ada Mas Aan yang di kertas. Terus ada ada Mas Roni.
0: Oh iya, Mas Roni.
1: Mas Roni juga lama nggak masuk ya.
0: Iya.
1: Ya lama banget tuh ya. Terus juga ada Bapak Mita, Pak Yon Pati, Pak Ate. Pak Ate baru nongseng.
0: Oh gitu, iya betul kayaknya.
1: Mas Atongseng ini Pak Ate. Ayo bagi-bagi sama Mas Wi sama Mama ini ya.
0: Tunggu satenya.
1: Ada Bunda Ros, ada Mbak Nana, ada Sauna. Udah komplit tuh.
0: Oke, itu komplitnya.
1: Mas Andri Setiawa sama Mbak Timbunnya ditunggu masuknya juga. Mbak Lasri buat Mas Wi. Selamat bertugas, semoga sukses, usahanya lancar, diberi kesehatan, rezeki melimpah, dimudahkan segala urusannya, lancarkan usahanya, bahagia selalu sampai dunia dan akhirat.
0: Amin.
1: Apa nama Mas Wi?
0: Gimana tanya?
1: Neng Awi tunggu sandal cepet.
0: Wah, jauh banget belinya. Terus?
1: Mas Wi suki cuek lo ya.
0: Wah gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Neng Awi tunggu gue nih ya. Ada Mas Wi, ada Mbak Madi.
0: Oh, selalu kompak.
1: Makasih ya, Mas.
0: Oke, makasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya,
0: Greng. Makasih buat Mbak Martini yang udah gabung ya. Untuk lagunya yang di-request nanti Cakrawal Hati. Sementara kita siapkan untuk Pak Pono nanti ada Kota Lama, kemudian Mbak Martini ada Cakrawal Hati yang segera kita sajikan.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 14066.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
4: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
3: Nah, malaine dikapake, Pak.
4: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai ki mesti apik.
3: Yalah, ben malaine ki rapet lan seragam, ngono.
4: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Ya, Mitra Buana, kita telah menikmati untuk lagu yang tadi tersaji ya. Ada tadi untuk lagu Kota Lama buat Pak Pono, kemudian juga Cakrawala Hati yang saya sajikan tadi buat Mbak Martini Rasa Strawberry ya, yang request lagunya. Yang berikutnya lagi, selamat petang menjelang malam Mas Dwi. Ini dari Bunda Agun, nanya kasih salam balik buat Mbak Martini, Mbak Martini ya, buat Mas Dwi Matugas, dan makasih ya, makasih ya buat Bunda Agun. Nah ini request lagunya apa ini Bunda Agun, dan makasih udah bergabung, dan ini kasih salam balik tadi buat Mbak Martini ya, Mbak Martini ya. Terus yang berikutnya kita kembali siapkan untuk lagu yang nanti bakal kita hadirkan, dan silakan nanti yang mau request tembang, nah, kita siapkan lagu berikutnya buat semua yang masih terus setia menikmati di gelaran kali ini, tentunya di sajian Kala Cos Plus.

0: Terbukti betul pesan Mbah Kakung, Mbah Putri, jika beli perhiasan emas, apapun alasannya, tetap belinya di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen. Satu-satunya toko emas yang terkomplit modelnya dan terpercaya sejak tahun 70-an. Ada naiknya harga, ikut merasakan untung. Ada turunnya harga, tidak ditekan turun. Alias, betul kata Mbah, nyelengi, ngiras pantes. Pokoknya enak dan enak deh. Di bulan Februari dan Maret 2025 lalu, telah ada kebiar syukuran, yaitu pembelian di bulan Februari dan Maret 2025, jika dijual kembali, malah tidak dirugikan, tidak dipotong. Berhubung banyak pelanggan setia toko Mas Gareng yang belum merasakan gebiar tidak rugi tersebut, maka programnya diperpanjang sampai dengan bulan Mei 2025. Monggo, bergegaslah ikuti promo gebiar tidak rugi di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen. Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu karo adik tak tumbas ne kacamata ning toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kacamata ampun lali wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Mitra Buana lanjut lagi ya di Buana Kalakus Plus di Buana Asri kali ini dan berikutnya. Selamat petang menjelang malam buat Mas Dwi, ini dari Mbak Pratiwi, request lagunya EOE. Nah, salam buat semua pendengar Buana Asri dan buat Mas Dwi, makasih ya. Matugas yuk gereng ya. Makasih juga ini buat Mbak Pratiwi ya. Oke, lagunya nanti yang berjudul apa ini? EOE. Oke, ditunggu ya. Terus yang berikutnya lagi. Halo Kalakus Plus.
1: Halo.
0: Oh, masih banyak lagunya.

0: Oh, yang kembali Ghost Plus ya?
1: Eh, yang mana?
0: Kembali. Dari Ghost Plus kembali. Iya. Iya. Ya. Oh iya. Amin. Terima kasih juga.
2: Selamat malam.
0: Oh iya, selamat malam juga. Yo, Kreng, makasih ya buat Bunda Kini yang udah gabung juga di sini ya untuk lagunya. Dan yang di request nanti kembali. Kita simak kali ini EW kemudian kembali yang segera tersaji.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
5: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
4: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
5: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
4: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
5: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
4: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
5: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
4: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
5: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang Sragen.
4: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
5: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
6: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas untuk masa depan yang lebih cerah.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Menang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suroto, Wakil Bupati Sragen, mengucapkan selamat hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen dengan tema Sragen Tanah Manusia Purba. Semoga Sragen semakin maju, sejahtera, berdaya saing, lestari budayanya, dan mampu mengangkat warisan dunia untuk generasi muda masa depan. Dirgahayu Kabupaten Sragen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

seperti apa. Mitra Buana, lanjut lagi masih di Kalakos Plus. Dan Sabukato kali ini udah gabung lagi ya. Selamat malam dari Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur ya. Mas Dwi, request lagunya nanti Pak Tani. Terkirim salamnya buat Mbak Ros, Mbak Nana, Mbak Delia, Mbak Larasati, Mbak Faringa, Mbak Kita, Mbak Bidanisih, Bunda-bunda dan Bapak, Bapak-bapak semuanya, Mas-mas juga. Selamat menikmati lagu-lagu gospel buat Mas Dwi, buat aktivitas sukses selalu. Ya, makasih buat Mas Andri Setiawan. Untuk lagu yang direquest kali ini yang berjudul Pak Tani, nah segera tersaji dan kita nikmati. Dan sekaligus nanti menutup jumpa kita di gelaran Kalakos Plus untuk malam hari ini di edisi hari Rabu 27 Mei 2026. Makasih atensi dan kebersamaannya, dan mudah-mudahan yang kita hadirkan berkenan di hati Mitra Buana semuanya. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sutral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sutral.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
6: Ya, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju jumroh Aqabah di Jamarat maupun pasca jumroh Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizalah mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Sisya, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis misalnya dari Jamarat tadi, perjalanan itu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarat tadi, Aqabah?
8: Betul-betul. Tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarat itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
6: Artinya memang pendengar dapat kami gambarkan tadi saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina di menuju ke Aqabah Jamarat di Jamarat dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Sisya di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhsyah juga ibadah fisik karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhsyah ibadah fisik juga karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
9: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
11: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
10: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
12: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga, yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
10: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
13: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mojosari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododa Fendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
2: Terus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MDG, cek kesehatan gratis, kooperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di desa.
13: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
14: Sapi Pak Presiden.
15: Penasaran ya?
14: Iya.
15: Besar nggak ukurannya tadi?
14: Besar banget.
13: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mososari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
16: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kota Mini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
18: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Gang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
17: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
19: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
20: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
19: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
21: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Pangcari Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
19: Gary Bora, RRI di Jember, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
22: Pengunjung.
23: Hari ini ramai.
22: Dibanding
23: suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan, peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
22: Pengunjung.
23: Hari ini ramai. Dibanding hari-hari biasa.
24: Iya, soalnya kan ini Idul Adha juga ya. Jadi mungkin banyak yang main kemarin.
23: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa Mbak biasanya?
24: Tenan
23: apa yang paling banyak dicari?
24: F&B paling.
23: Makanan.
24: Ya, soal makan.
23: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
25: Masih normal ya. Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya.
23: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
25: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
23: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
25: Buat kuliner aja.
23: Oh, kuliner.
25: Ya, healing.
23: Apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
25: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
23: Oh, kurang
25: jadi
23: tahu.
25: Cuma keliling-keliling aja.
23: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
25: Jujur, ini menarik sih.
23: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
1: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
23: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
1: Ibu saya.
23: Kenapa?
1: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya mas, kalau di ya kalau
23: usia,
1: ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
23: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir 3 dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oseania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
3: Ada tim yang gak memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Firgiantara dan Tomo Haki.
4: Ya, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
3: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
4: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
3: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
4: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
3: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
4: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Shin Tae-yong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Shin Tae-yong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
5: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Shin Tae-yong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Manor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hardianto selaku Sekda Kabupaten Sragen mengucapkan selamat hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen dengan tema Warisan Purba Inspirasi Kemajuan. Semoga Sragen semakin maju, sejahtera, berdaya saing, lestari budayanya, dan mampu mengangkat warisan dunia untuk generasi masa depan. Dirgahayu Kabupaten Sragen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesan Mbah Kakung, Mbah Putri, jika beli perhiasan emas, apapun alasannya, tetap belinya di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen. Satu-satunya toko emas yang terkomplit modelnya dan terpercaya sejak tahun 70-an. Ada naiknya harga, ikut merasakan untung. Ada turunnya harga, tidak ditekan turun. Alias, betul kata Mbah, nyelengi, ngeras pantes. Pokoknya enak dan enak deh. Di bulan Februari dan Maret 2025 lalu, telah ada kebiar syukuran, yaitu pembelian di bulan Februari dan Maret 2025, jika dijual kembali, malah tidak dirugikan, tidak dipotong. Berhubung banyak pelanggan setia toko Mas Gareng yang belum merasakan gebiar tidak rugi tersebut, maka programnya diperpanjang sampai dengan bulan Mei 2025. Monggo, bergegaslah ikuti promo gebiar tidak rugi di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen.
1: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
2: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
1: Lah malaine dikapake, Pak?
2: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
1: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
2: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
0: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
4: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asemrejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husbandi Adiwarni, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM. Kami seluruh jajaran Dewan Direksi dan kru Buana Asri mengucapkan selamat hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen dengan mengusung tema Sragen Tanah Manusia Purba. Semoga menjadi pengingat bahwa Sragen memiliki warisan sejarah dan peradaban yang luar biasa yang harus kita jaga bersama sebagai kebanggaan daerah. Di usia yang ke-280 ini, semoga Sragen semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan pembangunannya terus berkembang menuju masa depan yang lebih baik. Dirgahayu Kabupaten Sragen, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
0: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh ya?
0: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas, untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.

Baik Mitra Buana, dan tebang terakhir nanti kita bakal hadirkan untuk Anda sekaligus menutup jumpa kita di Info Malam persembahan 94,7 Buana Asra FM, gelaran edisi Rabu 27 Mei 2026. Terima kasih atensi dan kebersamaannya. Sekaligus saya Dwi segera pamit undur diri, dan nanti ada rekan saya Irfan Permadi yang bakal menemani suasana malam Anda. Tetap di Buana Sisraken. Selamat malam, sampai jumpa lagi, dan yuk keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Buana Sri FM, serta live streaming kami di www.lppl.buanasriseragen.com. Mitra Buana, kali ini berjumpa bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana di edisi siar hari Rabu 27 Mei 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa dalam acara gelaran Kontak Malam, tentunya dengan kangen 90-an, tentunya juga dengan lagu-lagu nostalgia yang dirilis tahun 1990 sampai dengan tahun 2000. Mitra Buana serta saudara pendengar, di hari ini tentunya diperingati Hari Raya Idul Adha, dan tentunya berbagai kegiatan dilakukan ya. Salah satunya penyembelihan hewan kurban, pembagian daging kurban, dan tentunya bagi yang sudah menerima tentunya bingung nih, mau dimasak apa, mau dibuat apa, mau diolah apa, kadang bingung ya. Kadang dapat, habis itu dicuci langsung ditaruh di lemari pendingin atau kulkas. Ada yang langsung sudah dimasak ini, atau ada yang sudah diolah menjadi sate ya. Nih kali ini baunya sampai studio nih. Kira-kira siapa ini yang sudah diolah nih? Mungkin ada yang diolah sate, diolah tongseng, diolah bakso mungkin ya, diolah apa lagi ya? Mungkin masih banyak lagi ya. Dan di malam hari ini, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi ya, sudah Irfan Permadi buka atensinya, baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp ya di nomor 082-133-950-947. Mitra Buana, di awal jumpa kita dari Sheila on Seven, lagu ini dirilis pada tahun 1999 dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana, kali ini sudah ada penelpon masuk yang perdana ini. 890-799, Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kontak Malam Kangen 90-an. Halo, dengan siapa di mana?
1: Dari mana ya?
0: Oh, ini dari dan jauh di sana. Ada Mbak Ros ini pasti.
1: Iya, Mas Irfan.
0: Kok lama tidak muncul? Apakah dirimu sudah melupakan diriku?
1: Enggak, jarang lembur, Mas.
0: Oh, gitu. Sudah 2 tahun loh tidak menyapa loh. Sudah 2 tahun enggak menyapa. Mbak Nana juga ini lama tidak muncul.
1: Padahal stesen, tapi katanya sih malas atensi ngetik-ngetik
0: aja. Oh gitu. Irfan kira lupa dengan diriku.
1: Enggak, kangen banget malahan.
0: Apa ya?
1: Iya, tadi tempat ketawa katanya siapa yang udah masak dagingnya baunya sampai mosok.
0: Iya, ini Mbak Rus sudah masak toh, baunya sampai sini loh.
1: Masak sedikit, Mas, asam-asam.
0: Nah, ini baunya asam-asamnya sampai sini.
1: Yang bening-bening seger gitu.
0: Itu seger ya. Dikasih apa? Mas, tomat atau blimbing buluh?
1: Blimbing buluh, Mas.
0: Waduh, seger itu.
1: Yang itu bening-bening seger, diuyup anget-anget.
0: Iya, kalau tomat enaknya pakai tomat yang hijau.
1: Terus sedikitnya utuhan
0: gitu. Betul. Waduh, bikin lapar nih. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbak Rus, bagaimana ini?
1: Alhamdulillah sehat, ceria, tetap semangat.
0: Alhamdulillah.
1: Penyiar-penyiar
0: Waduh, aku jawab apa ini? Love you too juga deh.
1: Orang tiap hari nemenin kerjanya Mbak Rus kok, seneng banget pokoknya.
0: Oke, alhamdulillah deh. Ini mau lagu apa ini?
1: Lagunya 90-an ya. Lagunya pengen dengerin ini aja.
0: Apa?
1: Apa itu rela?
0: Rela? Rela, apakah dirimu sedang merelakan? Dari siapa rela itu?
1: Inka Kristi ya.
0: Inka Kristi rela. Masuk. Oke deh. Untuk kamu apa sih yang tidak masuk? Waduh, dirimu sedang merelakan ini. Alhamdulillah.
1: Sangat tadi Mas Dwi katanya nanti jumpa dengan saya Irfan Permadi. Alhamdulillah gitu. Ditungguin dari jam berapa berita dengerin terus. Dari pagi sama Mbak Jani, Mbak Dewi, Mas Dwi, ini Mas Irfan. Terus nanti Gugu. Besok pagi lagi.
0: Besok pagi lagi ya. Oke.
1: Biasanya kalau pagi mulai stasiunnya jam pas Buana Putri itu masih.
0: Oh, jam 9 ya.
1: Bukan tip-tip apa
0: gitu. Oke deh.
1: Salam-salam boleh ya?
0: Boleh.
1: Jangan bosan rada lama sih, kan kangen itu wajak ngobrol.
0: Iya.
1: Salamnya pertama untuk Mas Irfan dulu. Selamat ikhlas, tetap semangat, sehat selalu.
0: Boleh.
1: Semoga nggak lekas capek.
0: Amin. Insya Allah.
1: Ya, sukanya minum apa?
0: Ini minumnya apa ini? Minum air putih
1: Masih
0: aja.
1: Enggak, kan?
0: Enggak, air putih aja.
1: Air putih anget aja.
0: Enggak
1: usah nyemil-nyemil.
0: Enggak, ini nyemil apa ini? Nyemil angin.
1: Ngantuk nanti.
0: Iya, enggak deh.
1: Pokoknya tetap semangat. Nanti temen ini enggak sampai selesai. Selesainya jam 12 ya saya parno.
0: Oh gitu. Wah, batu dirimu tidak setia dengan diriku.
1: Yang begini boleh.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Terus ngantuknya pokoknya. Ini lagi ada kerjaan, alhamdulillah banyak.
0: Dan terlalu ngantuknya setengah 9 gimana?
1: Enggak, biasanya nanti jam 10.
0: Oh gitu.
1: Jam 10.
0: Baik-baik.
1: Terus ada Mbak Martini di Solo ya. Mbak Mama di Santan, Mbak Jun. Terus Bunda Surati, Bunda Fatima, Bunda Lasmiati Pak Roma.
0: Boleh.
1: Mas Diat di Jaten, Pak Jasmino di Grup. Ada Mbak WR, Mbak Nipisa di sana, Mbak Putri. Bunda Natali, Bunda Jini, ntar lagi nih Bunda Jini, halo-halo Bandung.
0: Iya, kelihatannya masih ini, masih nyate ini Bunda Jini.
1: Iya, masih ini Bunda.
0: Masih anu, masih ngipasi anu ini, ngipasi alat pembakaran ini.
1: Oh, lagi nyate.
0: Oh, kelihatannya baru nyate nih, baunya sampai sini loh Bun.
1: Iya, Mas Irfan sudah dimasakin sama Ibu di rumah.
0: Tadi apa ya? Tongseng kambing tadi.
1: Tongseng kambing ya. Oh tadi ya, Mbak Ros masih asam-asam dulu besok-besok itu.
0: Oh besok rencananya apa ya? Belum tahu ini. Tadi dapat langsung ya, dimasukin ya, kulkas.
1: Enggak dulu deh Mas. Masukin yang ini dulu.
0: Tadi juga masih deh.
1: Gitu aja nanti bisa buat kapan-kapan.
0: Nanti mau diolah apa, bakso, soto juga bisa. Yang penting masuk kulkas dulu.
1: Kayaknya bakso Mas, kalau bakso kan nanti masak mie, cemplungin.
0: Iya, tapi kelihatannya buatnya tidak dalam waktu dekat. Karena penggilingannya rame. Penggilingannya rame pasti.
1: Mas,
0: apa?
1: Yang tahun kemarin masih ada.
0: Kalau dalam waktu dekat ini penggilingan bakso pasti rame ini.
1: Rame penuh ya Mas. Lanjut dulu ya. Yang Kono, yang Sardini, Pak Yon, Pak Eko, ada Mas. Yang di Manyawi Mas Andri.
0: Mas Andri Setiawan ya.
1: Mas Isda ini ya. Kecuali ya Mas.
0: Oke deh.
1: Yang malam ini stay di 94.7
0: radio
1: kesayangan kita semua. Semoga lancar jaya, penyiarnya sehat semua.
0: Amin.
1: Semoga sukses. Dan segala urusannya rezekinya lancar.
0: Amin. Amin.
1: Masih lupa.
0: Apa?
1: harus banyak-banyak ngomong. Kalau ada salah kata minta maaf. Jangan gosen, jangan kesel, jangan sebel. Akhirnya ditunggu ya sambil jahit.
0: Iya.
1: Tak tunggu-tunggu kan mau ah, aku harus isek dewe.
0: Iya, number one dirimu ini.
1: Terima kasih ya. Sebenarnya nggak mau turun loh.
0: Nggak mau turun, waduh nanti di atas oh, anu loh, masuk angin loh kalau nggak turun-turun.
1: Kalau mau terlagu ngobrol ya, karo Ipan. Terima kasih ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk greng. Oke. Terima kasih untuk Mbak Ros yang ada di Kligong Boyolali. Wah, kali ini habis masak asam-asam daging nih, enak itu. Apalagi makannya pada saat baru matang, masih panas, ditemani dengan es teh atau es jeruk. Waduh, enak itu. Terima kasih untuk Mbak Ros ya. Sehat selalu untuk Mbak Ros dan keluarga. Lagunya nanti Rela dari Inka Christy, boleh dinantikan. Di belakangnya ada Mbak Nadia di Mageru kali ini. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat malam semua pendengar RPPL Buana Asri FM. Request lagu Eksis Mencari Alasan, Nadia Mageru. Terima kasih. Sehat selalu yang siar, yuk greng. Terima kasih kali ini untuk Mbak Nadia di Mageru. Sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Mencari Alasan dari Eksis. Sehat selalu untuk Mbak Nadia dan keluarga ya. Salam untuk Ibu. Untuk Mitra Buana, bagaimana kabarnya di malam hari ini? Sehat selalu semuanya ya. Dan dilancarkan rezekinya, diberikan kemudahan dan kelancaran, diberikan perlindungan dimanapun berada. Amin, ya rabbal alamin. Dan kali ini untuk Mitra Buana ya, kita jeda sebentar. Tapi ada penelpon masuk, kira-kira siapakah Diko? Ini kelihatannya Bunda Kini nih. 890799 Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kangen 90-an.
2: Halo Bandung.
0: Waduh, tebakannya Irfan betul nih. Sudah halo-halo Bandung aja ini.
2: Saya ketawa ini. Tebakannya Mas Irfan betul sekali.
0: Iya, 100 berarti ya. Iya, apakah Bunda habis bakar-bakar sate nih? Oh, enggak tedas. Apa ini dibuat bakso pasti? Oh gitu, waduh enak itu. Tapi bikinnya lama kalau rendang. Iya, Bunda bagaimana kabarnya ini?
2: Baik-baik, Mas.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa ini, Bunda?
2: Lagunya apa ya? Jadi mau minta Mencari Alasan sudah diminta Mbak tadi.
0: Apa Gandul aja? Gandul.
2: Jangan sampai 3 kali.
0: Jangan sampai 3 kali ya, maunya berapa kali?
2: 1 kali.
0: 1 kali aja ya. Iya, jangan sampai 3 kali ya. Oke. Iya, betul. Oke, Gandul Mbak Ros ya. Iya. Iya, berarti ini nanti digendong Mbak Ros ini. Enteng kok, Bun. Mbak Ros ini budak ini enteng kok. Iya, waduh sama-sama Irfan berarti. Irfan juga 55.
2: Ya pokoknya Mas Evan sehat selalu ya.
0: Amin Bunda juga ya.
2: Selamat juga. Selamat
0: Selamat
2: semua baik-baik aja.
0: Amin.
2: Selamat Mbak ketemu Mas Evan kapan ya ketemunya ya?
0: Kapan ya enaknya ya? Oke Bunda.
2: Ya, harapan saya masih pengen jalan ke studio. aja ya, Irfan.
0: Iya, Bunda.
2: Selamat malam, Bu.
0: Oke.
2: Semoga sukses.
0: Amin.
2: Terima kasih, Mas Irfan.
0: Iya, Bunda.
2: Yuk, kering.
0: Yuk, kering. Terima kasih untuk Bunda Kini yang ada di Balu sudah menyapa Irfan. Jangan sampai 3 kali. Wah, ini enaknya berapa kali, Bunda? Dari Tagor Pangaribuan ya. Terima kasih untuk Bunda. Sehat selalu untuk Bunda Kini dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Rela, iya. Seperti lagu dari koleksi Inka Kristi, Rela. Mungkin merelakan itu lebih sulit daripada memaafkan ya. Sebaliknya, memaafkan lebih mudah ketimbang merelakan. Kalau merelakan, itu harus siap untuk kehilangan. kalau merelakan, harus siap kehilangan dan harus siap memori hatinya. Karena pasti ada cerita yang terukir di hati pada saat merelakan. Merelakan bisa jadi merelakan akan perpisahan, merelakan akan ketulusan, merelakan akan keikhlasan. Wah, banyak ya merelakan itu ya. Mungkin merelakan untuk bahagia. Waduh. Dari Inka Kristi ya. Nanti dilanjut dengan mencari alasan dari Eksis tentunya untuk Mbak Nadia. Kita dengarkan yang pertama untuk Mbak Rus. Kali ini rela siap menyapa ini. Masih stay tune kah? Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Edwan Permadi, masih setia menemani mitra Buana tentunya dalam acara Kangen 90-an. Sebelum Edwan Permadi berjumpa dengan Bunda Kini, jangan sampai tiga kali dari Tagor Pangaribuan. Kali ini sudah ada Mama Fajar menyapa Irfan. Koleksi dari Tommy J. Pisa apa saja mas, boleh. Nanti Tragedi Pengantin Remaja ya. Tentunya lagu ini termasuk dari Kangen 90-an juga. Terima kasih untuk Mama Fajar, sehat selalu untuk Mama Fajar dan keluarga ya. Di belakangnya ada Mbak Ani Suwarno, Mbak Ani Gemoy, ini bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Irfan, jumpa lagi dengan Gemoy. Mau diputarin Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Waduh, apa selama ini cintanya palsu? Lagunya buat yang masih setia di RBA. Salamnya spesial buat Mas Irfan. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, tetap sehat, bahagia selalu. Selamat merayakan Idul Adha ya. Semoga juga sudah makan-makan daging kurbannya. Salam juga buat Bunda Kini. Selamat malam, semoga sehat terus Bunda. Juga buat semuanya aja deh untuk Mas Irfan. Selamat mendengarkan sambil istirahat buat Mas Irfan. Makasih. Tak tunggu lagunya ya, yuk gerak. Terima kasih untuk Mbak Ani Suwarno ya. Nanti lagunya apa ini? Aku ingin cinta yang nyata. Coba. Aku ingin cinta yang nyata. Koleksi dari siapa ini? Coba Irfan Permadi carikan dulu. Terima kasih deh sebelumnya untuk Mbak Andi Suwarno ya, sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Aku Ingin Cinta Yang Nyata dari Betaria Sonata ya. Terima kasih untuk Mbak Andi. Sehat selalu untuk Mbak Andi dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Nona Adelia. Selamat malam Kak Irfan. Selamat malam juga nih in the land of Java man. Nona hadir. Kawasan Cepu Andong Boyolali hujan kakak. Sragen gimana? Tadi sih terang ya, tapi belum tahu ini. Semoga masih terang ya, karena malam hari ini banyak yang nyate. Nanti kalau hujan, waduh, nanti arangnya jadi basah, gagal nyate deh. Kali ini Sragen gimana? Alhamdulillah terang nih. Buah Bui jadi permadani ya. Dari Eksis tolong di play. Salamnya buat semua monitor RBA. Salam rehat aja untuk Kak Irfan. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga gak lekas ngantuk. Salam sehat selalu. Lagunya aku dengerin sambil belajar Kak. Terima kasih yuk greng. Terima kasih untuk Nona Delia ini yang ada di Andong Boyolali ya, sudah menyapa Irfan. Sehat selalu ya untuk Nona Delia ya. Lagunya coba apa tadi ya judulnya lupa. Bui jadi permadani, oke. Terima kasih nih ya untuk Nona Adelia. Lagunya nanti boleh dinantikan. Sehat selalu, selamat belajar ya. Di belakangnya bagi mitra Buana yang ingin beratensi ya, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon, SMS ataupun WhatsApp. Kali ini pukul 20.40 masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Di belakangnya kali ini ada Mas Ferry di Toyogo. Selamat malam Mas Irfan, selamat malam juga nih. Mas Irfan, kok tahu nih banyak yang sedang nyate. Aku juga baru nyate nih, kumpul keluarga juga di teras rumah. Aku dihadirkan kisah kita ya Mas ya, karena ini radionya aku bawa keluar nyate sambil mendengarkan Buah Nasri. Kisah kitanya dari Fatur ya Mas. Terima kasih untuk Mas Irfan, sukses terus. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha untuk Mas Irfan dan seluruh kru RBA. Terima kasih yuk greng. Baik, terima kasih untuk Mas Ferry ya. Sehat selalu untuk Mas Ferry dan keluarga. Salam untuk keluarga yang malam hari ini sedang berkumpul bersama, sedang membakar daging, sedang nyate bersama ini. Wah, ini baunya sampai sini loh. Terima kasih untuk Mas Ferry ya. Sehat selalu untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Ismi. Selamat malam Nak Irfan. Selamat malam juga. Nah Irfan, Bunda mau request Cintaku Padamu dari Ita Purnamasari ya. Tuh Nak Irfan, bagaimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat banget Bunda. Bunda bagaimana ini? Semoga sehat banget juga ya. Nah Irfan, lagunya Bunda tunggu lo ya. Salamnya untuk semua pendengar dimanapun berada. Tuh Mas Irfan, terima kasih. Terima kasih untuk Bunda Ismi ya. Sehat selalu untuk Bunda Ismi dan keluarga. Nanti lagunya boleh dinantikan. Harapan Irfan masih tetap stay tune bersama Irfan ya di 94.7 MHz. Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini kita jeda sebentar ya Mitra Buana ya. Jangan sampai 3 kali untuk Bunda Kini akan Irfan Rumah dihadirkan. Langsung saja selamat mendengarkan.

0: Pak, penebas kok nyekeli Malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi Malaine dudu gabah.
0: Lah Malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen Malaine rapet lan seragam tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Yalah, ben Malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karya Manunggal 500 meter sakitulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani mitra Buana. Sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Bu Jadi Permadani dari Eksis tentunya untuk Mbak Nona Adelia, dilanjutkan

0: Dengan kisah kita dari Fatur, tentunya untuk Mas Ferry. Dan yang ketiga, Cintaku Padamu dari Ita Purnamasari untuk Bunda Ismi. Kali ini sudah ada WhatsApp masuk ya, dari Mas Iwan Tarigan, The Land of Java Man. Selamat malam Mas Iwan Permadi, request lagunya dong, Buih Jadi Permadani. Terima kasih Mas Irwan Permadi. Terima kasih untuk Mas Iwan Tarigan ya. Kali ini mohon maaf, lagu Buih Jadi Permadani dari Eksi sudah di request sama Mbak Nona Deli ya. Lagunya boleh diganti atau mungkin mau gabung saja, atau mungkin mau ikut aja dengan Mbak Nona Delia ya. Terima kasih untuk Mas Iwan Tarigan. Sehat selalu untuk Mas Iwan dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Suradi. Selamat malam Mas Irfan, selamat bertugas. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat selalu ya. Tolong diputarkan Hati Yang Memilih. Salamnya untuk Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Kini, Bunda Nuni, Bunda Nino, Mama Trika, Bunda Natali, Bunda Lis, sekalian Pak Mursidinya, Bunda Fatimah, Bunda Is, Bungatmi, Mbak Aros, Mbak Ani 33-nya, Mbak WR, Mbak Martini, Bunda, Mbak Putri, Mbak Titin di Sragendo, dan Pak Pono, Pak RT, Bapaknya Mita, Cak Roto, Mas Eko, Mas Is, Mas Kis, Mas Roni, Mas Andri Setiawan, Mas Brahma, dan semuanya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih untuk Bunda Suradi ya. Nanti lagunya Hati Yang Memilih, coba Irwan Permadi carikan dulu, semoga ada. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Yasman. Selamat malam Mas Irfan, selamat malam juga ini Eyang. Eyang diputarkan Tak Akan Ada Cinta Yang Lain dari Dewa ya. Salamnya buat semuanya. Terima kasih, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan bahagia. Amin, amin. Eyang juga ya, sehat selalu juga dan bahagia selalu juga. Amin ya rabbal alamin. Untuk Bunda Suradi tadi, sehat selalu juga ya untuk Bunda dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Mas Iwan Tarigan, gabung aja Mas. Terima kasih. Oke. Terima kasih kali ini untuk Mas Iwan, Bunda Suradi, serta Bunda Yasman. Sudah menyapa Irfan ya. Coba nanti lagunya akan Irfan Permadi hadirkan satu persatu. Dan tentunya tetap stay tune ya bersama kami di frekuensi 94.7 ataupun di live streaming kami www.lppl.buanasriseragen.com. Mitra Buana, sebelum Irfan Permadi hadirkan, sudah ada penelpon masuk ya. 890799 Irfan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kangen 90-an.
1: Halo, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan saya.
0: Dengan saya di mana?
1: Dari timur ke utara.
0: Dari timur ke utara. Waduh, berarti dirimu bingung nih. Bagaimana kabarnya mamahnya Azwa ini?
1: Ngepek aku mencetin gak diangkat-angkat.
0: Waduh, capek ya menanti ya.
1: Capek berat
0: ya. Ini kelihatannya capek juga nih, tadi habis potong-potong daging.
1: Capeknya sedikit.
0: Capeknya sedikit, alah padune. Capeknya sini itu.
1: Capek banyak, capeknya sedikit.
0: Oh gitu. Oke, ini lagunya apa ini?
1: Aku lagunya Yogyakarta.
0: Yogyakarta? Lagunya untuk siapa?
1: La Project apa kapan tuh?
0: Coba. Yogyakarta itu dari Ebit juga ada, dari KLA Project juga ada.
1: La Project aja.
0: Boleh. Lagunya untuk siapa?
1: Lagunya untuk semuanya aja ya. Ini capek tenan ini.
0: Capek, capek untuk istirahat.
1: Aku nggak masak ini
0: dikasih. Nggak masak, lah makan apa? Oh, dari masakin. Oke.
1: Mas Irwan.
0: Boleh.
1: Semangat. Semoga nggak capek.
0: Amin.
1: kasih.
0: Oke. Yuk, keren. Terima kasih untuk mamanya Aswa ya, yang ada di mana ini? Oh, Sarigunan ya, sudah menyapa Irfan nih. Wah, ini kelihatannya kecapean nih, kecapean untuk istirahat, minum yang hangat-hangat nih. Nanti kalau sudah pulih, sudah sehat, sudah semangat, barulah mengolah dagingnya ya. Sehat selalu untuk mamanya Aswa dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kali ini Irfan mau jeda sebentar ya. Mungkin 3 buah lagu ini akan Irfan Permadi hadirkan langsung ya, karena atensinya cukup banyak di malam hari ini. Kali ini Bu Ijadi Permadani dari Axis akan Irfan Permadi hadirkan terlebih dahulu. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel Infanteri Dinin Royidin SIP Dandim 0725 Sragen. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen, saya mengucapkan selamat hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen. Dengan tema Sragen Tanah Manusia Purba, semoga Sragen semakin maju, sejahtera, berdaya saing, lestari budayanya, dan mampu mengangkat warisan budaya untuk generasi masa depan. Dirgahayu Kabupaten Sragen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irwan Permadi. Masih setia menemani mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu koleksi kangen 90-an ya. Dan sebelum Irwan Permadi berjumpa dengan hati yang terpilih dari Rosa untuk Bunda Suradi, dilanjutkan dengan Tak Akan Ada Cinta Yang Lain dari Dewa 19 untuk Eyang Yasman. Dilanjutkan dengan Yogyakarta dari KLA Project tentunya untuk mamahnya Aswa. Kali ini sudah ada yang menyapa Irfan melalui line WhatsApp, ada Mas Bundan. Kontak malam The Land of Java Man. Malam Mas Irfan, putarin dong lagu Rela dari Inka Kristi untuk pendengar radio Buana Sri di mana saja berada tanpa terkecuali. Terima kasih Mas Irfan, selamat bertugas, tetap semangat dan sehat selalu, yuk greng. Amin. Terima kasih untuk Mas Bundan, tapi kali ini sebelumnya mohon maaf ya. Lagu Rela koleksi dari Inka Kristi sudah Irfan Permadi hadirkan. Kali ini tadi sudah di request sama Mbak Rus yang ada di Kligo Boyolali. Sekali lagi mohon maaf, lagunya sudah Irfan Permadi hadirkan. Lagunya boleh diganti, Mas Irfan Permadi nantikan sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi ya, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya, baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Hati yang terpilih dari Rosa siap menyapa, selamat mendengarkan.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Sragen, mengucapkan selamat hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen dengan tema Sragen Tanah Manusia Purba. Semoga Sragen semakin maju, sejahtera, berdaya saing, lestari budayanya, dan mampu mengangkat warisan dunia untuk generasi masa depan. Dirgahayu Kabupaten Sragen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi ya. Tentunya masih menemani mitra Buana dalam acara Kangen 90-an edisi siar malam hari ini. Dan di malam hari ini masih ada waktu kurang lebih 14 menit lagi ya kebersamaan kita. Dan kali ini bagi mitra Buana yang ingin beratensi, masih Irfan Permadi nantikan sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk mitra Buana, apabila sudah tidak ada atensi yang masuk malam hari ini, saya Irfan Permadi akan undur diri dalam acara Kangen 90-an edisi siar hari Rabu 27 Mei 2026. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Irfan Permadi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You. Great.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Suharno STMT, Rektor Universitas Sragen, mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Sragen yang ke-280. Terus melaju menjadi daerah yang maju, guyub, dan penuh prestasi. Di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Sigit Pamungkas, semoga Sragen semakin keren dan berprestasi. Universitas Sragen siap untuk tumbuh dan berkontribusi untuk Kabupaten Sragen. Majulah Sragen bersama seluruh masyarakat Kabupaten Sragen. Dirgahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
2: Nelayan of Java Man.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko mas gareng Sragen. Selain

0: model komplit terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa. Pepanggihan kalian dalu Mirfan Permadi sama dengan ngerencangi panjenengan wonten kiaran ronda malam sekalipun campur sari campuran. Dinten menika dinten Rebo 17 Mei tahun 2016. Dalu menika Mirfan Permadi ngerencangi panjenengan saking Merki Veteran nomor 21 Sragen Tengah Sragen. Frekuensi 95.7 MHz Radio Buana Sri FM. Kalian live streaming wonten www.lppl.buanasri.sragen.com. Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan sampeyan kalian sekar-sekar campur sari tumugi tapo kawelikur mangke. Sumangga ingkang badhe nderek-nderekaken. Sampeyan sampun Irfan Permadi bikak wonten lan telepon 0771809700 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0831330097. Kagem para pamirsa, dalu menika dina saking Mbak Cindy Cynthia kalian Mas Adiwok sampun dados sekar pambuka wonten kiaran ronda malam dalu menika. Kagem panjenengan sedaya, sugeng dalu, tos pundi pawartosipun panjenengan. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat walafiat tanpa kekirangan setunggal pun apa. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, dalu menika tabuh kali likur langkung sedasa menit nggih Irfan Permadi tasih ngrencangi. Samenika sinambi serantos sampun Irfan Permadi cawisaken sekar gemati saking nota senja. Mangke dipun lajengaken ego saking los kita kagem kita sedaya. Sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Hai, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ini para pemirsa, sama di kota si pepanggian kalian dalam Irfan Permadi nggih. Kasih ngrencangi panjenengan sama niko kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalam menika. Sumangga kagem para pemirsa kang badhe

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Ini para pemirsa, semoga ingkang badhe ndherekaken nggih. Wonten siaran ronda malam dalu menika. Tasih Irfan Permadi Selantos wonten lan telepon SMS ugi WhatsApp. Nggih para pemirsa, sak menika sinambi Selantos nggih. Sanfon Irfan Permadi jawisaken kelincu cuk sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Nggih para pamirsa, dalu menika sumangga ingkang badhe nderek regengaken nggih wonten giaran ronda malam tasih Irfan Permadi Srantos wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 890 7 songo songo utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 tunggal 33 0 gangsal 0 0 sekawan 7. Jika ke para pamirsa Bu pilih boten wonten jih boten wonten ingkang badhe midhangetaken badhe miyos sakmenika wekdal menika Irfan Permadi badhe pamit wonten giaran ronda malam dinten menika dinten Rebo 27 Mei taun 2016 mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaaturaken saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit matur nuwun sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu ingkang sami pinanggih lan nuwun yuk greng.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengan Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengan Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Senang sekali ya di suasana pagi hari ini, edisi siar hari Kamis 28 Mei 2026. Saya Dewi Rati ya, kembali hadir menjumpai Anda. Dan pagi hari ini ya, di Jelajah Bumi Sukawati, hadir untuk Anda sampai di jam 6 waktu Indonesia Barat nanti. Baik Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada, pagi ini ya Dewi Rati akan berbagi informasi mengenai salah satu potensi yang ada di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Iya, pagi hari ini kita akan mengunjungi Desa Karang Anom, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Desa Karang Anom ini ya Mitra Buana merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sukodono. Nah, perlu kita ketahui ya bahwa Kecamatan Sukodono, sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen, di mana wilayah Kecamatan Sukodono merupakan bagian dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen. Letak Kecamatan Sukodono di bagian utara Bengawan Solo dengan batas wilayah sebelah utara Kabupaten Grobogan, sebelah timur Kecamatan Gesi. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sidoharjo dan Kecamatan Tanon, serta sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mondoan. Jarak Kecamatan Sukodono dengan pusat pemerintahan ataupun kota ya kurang lebihnya 19 km. Nah, ada apa dengan Desa Karang Anom yang ada di Kecamatan Sukodono ya Mitra Buana? Ya, di Desa Karang Anom, Kecamatan Sukodono, kini telah hadir Desa Wisata Selo Karang.

yang berada di Dukuh Karanganom, Desa Karanganom, Kecamatan Sukodono. Memberikan alternatif bagi warga untuk berekreasi. Desa wisata Selo Karang menonjolkan keragaman kuliner tradisional khas yang menjadi andalan untuk menarik wisatawan. Namun kedepannya nanti akan ada beberapa daya tarik lain yang ditawarkan oleh pengelola. Di mana pengelolaan wisata Selo Karang ini dikelola oleh kelompok sadar wisata atau Pok Darwis Catur Askara Selo Karang. Jadi pihak pengelola ingin mengembangkan sumber mata air yang ditemukan warga sebagai destinasi wisata baru. Selain itu ada temuan baru, peninggalan purbakala juga akan ditata sebagai daya tarik wisata baru. Jadi Mitra Buana, sedikit informasi ya. Menurut informasi dari solopos.espos.id bahwa batu-batu karang yang ada di Selo Karang ini ya menjadi daya tarik utama. Di mana dulu konon katanya daerah Karanganom ini merupakan laut purba dengan temuan batu umpak atau seperti yoni. Bisa menjadi daya tarik baru. Jadi menurut cerita ini konon ya di daerah Karanganom merupakan laut purba dengan ditemukannya batu umpak atau seperti yoni. Kemudian ada juga sumber air dari 4 sampai 5 sumber air. Baru ditemukan dua sumber air yang namanya sumber air Manten dan Tombo. Masih ada sumber air asin ya. Namun ini sudah mampet gitu. Ada pula pohon beringin raksasa. Ini juga bisa menjadi daya tarik tersendiri. Desa wisata Selo Karang ini dibuka sekitar tahun 2021, tepatnya pada bulan Desember. Dan respon pengunjungnya ini juga luar biasa ya Mitra Buana. Pasti ketika ada temuan baru ataupun ada wisata baru, nah ini pasti penasaran ya. Apalagi daerah ini juga merupakan laut purba. Jadi pengen lebih tahu ya. Lebih tahu ini mengenai wisata Selo Karang ini. Jadi memang ya Mitra Buana tidak dipungkiri bahwa memang Sragen dulunya ini adalah lautan yang dihuni oleh manusia purba. Sehingga memang Sragen ini ya tanahnya manusia purba. Baik, masih seputar desa wisata Selo Karang di Desa Karanganom, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Yang pagi hari ini masih menemani kita ya di Jelajah Bumi Sukowati. Dan kita hadirkan lagu-lagu campursari untuk

0: ramai tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget nuk baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

Wajah Bumi Sukawati. Dan tentunya masih seputar desa wisata Selokarang yang menjadi salah satu wisata baru di Sragen ya. Ini dikelola oleh BUMDes ya, kalau nggak salah ya. Iya memang ya Mitra Buana. Setiap wilayah, setiap desa ataupun kecamatan ini memiliki ya potensi masing-masing wilayahnya. Dan salah satunya adalah Desa Karang Anom memiliki desa wisata Selokarang, di mana ini merupakan dulu konon katanya merupakan lautan purba. Ngambarum sasmito sangkum. Nah, Mitra Buana, konsep desa wisata Selokarang ini adalah ya, konsep desa wisata Selokarang adalah wisata alam dan budaya yang dibuka untuk umum. Semua potensi yang dimiliki akan ditampilkan dalam kegiatan-kegiatan yang dibuka setiap 2 pekan sekali. Proses perjalanan desa wisata Selokarang di Desa Karanganom, Kecamatan Sukodono, ini semuanya murni dari swadaya masyarakat. Berawal dari sejumlah objek wisata yang dikunjungi oleh warga setempat, dan mereka melihat adanya potensi. Dari situlah muncul ide untuk menggali potensi di Desa Karanganom. Masyarakat melakukan pemetaan hingga menemukan potensi kuliner, kerajinan budaya, dan alam.

Nah, Mitra Buana, hadirnya desa wisata Selo Karang ini ya Mitra Buana, menjadi salah satu tujuan wisata di Kabupaten Sragen. Tempat yang menyediakan wisata yang berfokus pada pelestarian budaya sambil memberikan pengalaman positif bagi wisatawan, sehingga cocok untuk liburan bersama keluarga dan sahabat. Jadi fokus dan tujuan dari wisata desa Selo Karang ini ya, wisata desa Selo Karang ini adalah pelestarian alam, pengalaman wisata interaktif, pemberdayaan komunitas lokal, dan pendidikan.

Baik Mitra Buana, masih di Jelajah Bumi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen, dan Dewi Ratih masih menemani Anda.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Iya, baik Mitra Buana dan pendengar ya. Tentunya Jelajah Bumi Sukawati hadir untuk Anda setiap hari Selasa dan hari Kamis serta hari Jumat. Dan mengulas seputar potensi yang ada di Sragen ya, profil desa ataupun kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen. Dan pagi hari ini ya, wisata Selo Karang di Desa Karang Anom, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Mungkin di hari libur nanti ya Mitra Buana, bisa diagendakan untuk mengunjungi wisata ini. Wisata yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata Topok Darwis Catur Askara Selo Karang. Jadi wisata Desa Selo Karang ya, yang ada di Desa Karang Anom ini memberikan alternatif bagi warga untuk berekreasi.
1: KB penjalokmu, tapi tolong ngerteni kahananku.
0: Dan memang ya, Sragen ini menyimpan banyak sejarah di masing-masing wilayah. Sehingga masing-masing wisata ataupun masing-masing wilayah ya ini memiliki potensi yang berbeda-beda dari kulinernya, dari karakter masyarakatnya. Tapi secara umum ya, masyarakat Sragen ini adalah masyarakat yang ramah. Nah Mitra Buana, mudah-mudahan informasi yang Dewi hadirkan pagi hari ini, Desa Wisata Selo Karang di Sukodono Sragen, bisa menjadi salah satu tujuan wisata Anda di akhir pekan nanti. Baik, akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Jelajah Bumi Sukawati edisi hari Kamis 28 Mei 2026. Semoga informasi yang kami hadirkan untuk Anda bermanfaat. Dan Mitra Buana, sampai di sini saja kebersamaan kita di Jelajah Bumi Sukawati edisi hari ini. Saya Dewi Rati undur diri dan kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat saatnya Buana Sri Sragen bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda. Tetap semangat dan salam yo greng.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bupati Banyumas menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto. TNI memberikan pengamanan distribusi bantuan beras kepada masyarakat Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya. Setelah 20 tahun berlalu sejak gempa bumi 2006 silam, hingga kini pemerintah Kabupaten Bantul terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar pemirsa, sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

dengan istilah banpres. Sapi kurban tersebut pada dasarnya adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan melalui Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Rabu 27 Mei 2026, juri menyatakan bahwa persoalan anggaran negara dalam pengadaan sapi kurban presiden. Kita ke luar negeri, gelombang panas ekstrim melanda sejumlah negara di Eropa Barat dan menyebabkan korban jiwa di Perancis. Sedikitnya 7 orang dilaporkan meninggal dunia akibat peristiwa cuaca panas yang terjadi di awal musim panas ini dan melansir dari The Guardian. Rabu 27 Mei 2026, Perancis mencatat rekor suhu tertinggi untuk bulan Mei selama 2 hari berturut-turut. Sementara dari dunia olahraga, petenis muda Indonesia Komang Bagus Wahyu Purustama berhasil menembus babak perempat final turnamen junior internasional. Atlet berumur 14 tahun tersebut memastikan tempat setelah menyapu bersih kemenangan pada babak grup.

0: Kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Kali ini Bupati Banyumas menyerahkan bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto kepada warga Banyumas di Masjid Al-Istiqomah Purwokerto. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Fahrian Syah berikut ini.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Banyumas di Masjid Wakaf Al-Istiqomah Purwokerto Timur setelah pelaksanaan sholat id berlangsung. Sapi jenis simental dengan bobot kurang lebih 1,1 ton tersebut akan didistribusikan kepada warga yang membutuhkan di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan, bantuan kemasyarakatan Presiden tahun ini diterima melalui pemerintah Kabupaten Banyumas dan menjadi sapi bantuan terbesar yang disalurkan di Banyumas. Selain itu, bantuan diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat penerima.
2: Bantuan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk warga Banyumas yang berhak untuk menerima. Karena kan memang bantuan-bantuan kebanyakan sapi ya. Saya lihat di beberapa perumahan juga hewan kurbannya kebanyakan sapi, mungkin lebih praktis ya. Jadi satu ekor sapi urunan beberapa orang. Mudah-mudahan tahun depan bisa dapat lebih dari dua ekor dari Bapak Presiden.
1: Amin. Ketua Takmir Masjid Wakaf Al-Istiqomah Purwokerto, Wahyu Fauzi, menyampaikan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan untuk menerima bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha tahun ini. Menurutnya, daging kurban nantinya akan dibagikan kepada ribuan warga Banyumas, terutama masyarakat sekitar lingkungan masjid.
3: Ini membawa keberkahan, kemanfaatan untuk masyarakat di sekitar Masjid Wakaf Al-Istiqomah maupun untuk masyarakat Banyumas. Karena berat sapinya itu hampir 1,1 ton. Ini sapi khusus dari Pak Presiden yang nanti insya Allah kemanfaatannya akan kita bagikan jadi ke masyarakat Banyumas khususnya yang ada di sekitar lingkungan sini.
1: Usai penyerahan, sapi kurban langsung dibawa ke rumah pemotongan hewan atau RPH untuk proses penyembelihan dan pengemasan sebelum dibagikan kepada sekitar 2.000 penerima yang telah terdata dari berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas. Diharapkan seluruh proses penyaluran berjalan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat Banyumas pada momentum Idul Adha tahun ini. Dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Fahrian Syah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini adalah seputar kesadaran warga dalam melaksanakan ibadah kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan 13 sapi untuk korban di Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluwih, Kediri. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
1: Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Salah satu peningkatan tersebut terlihat di Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Pada tahun ini, panitia kurban berhasil menghimpun sebanyak 13 ekor sapi. Ketua Pembina Yayasan Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri,

0: Enal Mustafa menjelaskan, daging kurban dari 13 ekor sapi tersebut selanjutnya didistribusikan kepada 1.327 warga yang telah terdata sebagai penerima manfaat. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan semakin kuatnya semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
1: Kesadarannya yang tetap bertahan dan sekaligus meningkat, karena yang berkorban juga ternyata banyak juga warga-warga baru yang memperdayakan dan menitipkan korbannya di tempat ini. Jadi ada perubahan-perubahan, tapi ternyata boleh dikatakan ekonominya lumayan baik, kalau tidak mungkin ya bisa sampai sejumlah itu.
0: Sementara Suhadi, panitia kurban Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Ngadiluih mengatakan pendistribusian atau pentasyarufan daging kurban terutama bagi warga yang berdomisili di sekitar masjid. Panitia kurban pada Idul Adha tahun ini sebanyak 96 orang, termasuk 2 tim penyembelihan hewan kurban yang berjumlah 26 orang.
2: Mulai dari RT 1, 4, beberapa desa, ya, RT 1, 4 ini dari lingkungan masjid, Mas, ya. Dan semua siswa PAUD dan TK, ditambah PAUD dan TK, kemudian ke KUA, kecamatan, Koramil, Polsek, desa, tim medis, ke panti-panti asuhan, kemudian dari SLB, Kandat, sama Ngadiluwe. Beberapa pengurus yang disalurkan ke wilayahnya sekitar pengurus.
0: Peningkatan jumlah hewan kurban pada Idul Adha tahun ini tidak hanya menjadi indikator membaiknya kondisi ekonomi sebagian masyarakat, namun juga mencerminkan meningkatnya kesadaran religius dan solidaritas sosial. Momentum Idul Adha 1447 Hijriah diharapkan dapat terus memperkuat nilai kebersamaan serta kepedulian antar warga, khususnya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan semangat berkurban yang terus meningkat, masyarakat diharapkan mampu menjaga tradisi kebaikan sebagai bagian dari nilai-nilai keagamaan dan sosial di kehidupan sehari-hari. Heri Susanto melaporkan.
3: Dari Kediri kita ke wilayah di Tuban. Masjid Agung Tuban kemarin menyembelih 5 ekor sapi dan menghasilkan sekitar 1.500 bungkus daging kurban. Selanjutnya dibagikan kepada masyarakat di sekitar. Witra Adila punya informasi lengkapnya.
4: Merayakan Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah pada hari Rabu 27 Mei 2026, Masjid Agung telah melaksanakan penyembelihan dan penyaluran daging hewan kurban. Sebanyak 5 ekor sapi telah disembelih untuk kemudian dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan masjid. 5 ekor sapi kurban tersebut diketahui berasal dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Tuban, dan 3 perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Tuban. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Sunadi Ilham, pengurus takmir Masjid Agung Tuban sekaligus koordinator penyembelihan, yang mengatakan jumlah hewan kurban pada tahun ini tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 8 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Dari 5 ekor sapi tersebut diperkirakan bisa mencapai 1.500 bungkus daging.
5: Kurban tahun ini Masjid Agung menerima 5 hewan ternak kurban berupa sapi, ya. Jadi tidak ada hewan ternak yang lain. Kurang lebih 685 bungkus, ya. Kemudian estimasi kami hari ini untuk pembagian ke masyarakat umum ini kami perkirakan mencapai 1.500-an.
4: Sementara itu, Samsul Arifin, Ketua RT 1 RW 2 Kelurahan Kutorejo, mengaku telah mendapatkan 38 bungkus daging kurban yang selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Ia berharap melalui pemberian daging kurban ini dapat memberikan manfaat bagi penerimanya.
6: 38.
7: Untuk selanjutnya akan dibagikan ke masyarakat atau bagaimana sistemnya, Pak?
6: Langsung dibagikan. Semoga ini bisa memberi manfaat lebih bagi warga kita.
4: Proses penyembelihan hingga pengemasan daging kurban di Masjid Agung Tuban berjalan lancar berkat kerjasama yang solid. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat keamanan hingga pengurus dan remaja masjid. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
3: Pendengar pemirsa, TNI memberikan pengamanan distribusi bantuan beras kepada masyarakat Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya. Selengkapnya kita simak laporan dari Bobby Sapulete.
8: Personil Satgas Mobile RI PNG Yonif 757 GF yang dipimpin langsung oleh Kapten Infantri Raja Mudi dan Kapten Infantri Cakra Dirgantara turut mendampingi Kepala Distrik Bapak Hengki Bagaupau serta Kapolsek Pogapa Ibda Guntras Miagoni. Bersama-sama jajaran aparat TNI dan Polri ini memberikan pengamanan penuh terhadap kegiatan pendistribusian bantuan beras dari Kementerian Ketahanan Pangan Republik Indonesia yang ditujukan bagi masyarakat di wilayah Distrik Home, Kabupaten Intan Jaya. Kepala Distrik Home, Bapak Hengki Bagaupau, menyambut baik kegiatan ini dan mengucapkan terima kasih atas kepedulian Satgas.
9: Selamat siang. Beras ini tahun-tahun yang sebelumnya ada di sini tetapi selalu gabung. 21 gabung dan bagi. Kemudian tahun kemarin beras alokasi semua di Sukapa. Tetapi dalam tahun ini periode pertama, tribulan pertama ini kolaborasi TNI Polri Kepala Desa bersama sehingga kami bisa dapat 12 flight dan kami sablokan 3 titik 5 desa bagian Sombandoga, 7 desa bagian Biai dan 9 desa bagian Pogapa sampai Sugu, sehingga setiap masyarakat bagi seperti ini. Atas semua laborasi yang dilakukan oleh TNI Polri, kerjasama, kami juga ucapkan terima kasih. Ke depan mari kita bergandeng tangan dan terus usaha demi efektif. Amakan ini.
8: Bekerja sama dengan perangkat pemerintah daerah setempat, personil Satgas Yonif 757 GF tidak hanya bertugas menjaga ketertiban. Setiap tahap distribusi dipantau secara ketat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan serta memastikan kuantitas dan kualitas bantuan tetap terjaga. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi lainnya dan terima kasih Anda selalu menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Telah 20 tahun sejak gempa bumi 2006 silam berlangsung di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah lainnya. Pemerintah Kabupaten Bantul bahkan terus mendorong kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Aji Permono melaporkan selengkapnya.
10: Kita tidak mungkin mengurangi potensi bencana, itu nggak mungkin. Yang bisa kita kurangi adalah resikonya. Bagaimana cara?
11: Dua dekade silam, daerah istimewa Yogyakarta diguncang gempa hebat berkekuatan magnitudo 6,3 M. Bencana itu meninggalkan duka mendalam terutama bagi warga Kabupaten Bantul yang terpaksa harus kehilangan 5.782 anggota keluarganya. Tragedi memilukan tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan warganya. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, letak geografis Bantul membuatnya menjadi daerah rawan potensi bencana. Sehingga, sistem mitigasi kebencanaan yang baik menjadi kunci utama dalam mengurangi dampaknya. Salah satu unsur yang termasuk dalam sistem mitigasi tersebut adalah memperkuat jejaring dengan masyarakat, sehingga langkah-langkah evakuasi dan penanggulangan saat terjadi bencana dapat diberikan dengan lebih cepat.
10: Maka pemerintah, dalam hal ini BPBD, telah membentuk jejaring, diantaranya FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Kita tidak mungkin menolak bencana, tidak mungkin mencegah terjadinya bencana alam, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risikonya. Caranya bagaimana? Caranya edukasi terhadap langkah-langkah mitigasi yang mungkin bisa kita lakukan.
11: Selain edukasi kepada warga, berbagai alat dan kelengkapan kebencanaan juga harus dimiliki setiap daerah. Hal ini tak luput dari perhatian Pemkab Bantul yang terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana pendukungnya.
10: Juga termasuk melengkapi alat-alat pemantau, misalnya early warning system di pantai, sensor-sensor getaran seismik yang dimiliki oleh BPBD, ini terus kita lengkapi. Ini ya salah satu upaya yang mungkin kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana. Masyarakatlah yang mesti siap setiap saat, dan kita punya pengalaman itu, mestinya Bantul lebih tangguh, Bantul lebih siaga.
11: Saat ini, perkembangan peralatan evakuasi dan sistem pendukungnya kini sudah semakin baik. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemkab Bantul tidak main-main dalam kesiapsiagaan bencana.

0: Kita ke informasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mensosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Selengkapnya ada Ani Hasanah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana sebagai langkah memperkuat sistem perlindungan masyarakat menghadapi ancaman bencana yang terus meningkat. Perda baru tersebut menggantikan Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Regulasi ini tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan, mitigasi hingga pemulihan pasca bencana. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, perda tersebut dirancang untuk memperkuat keterlibatan seluruh pihak, khususnya semua yang bersentuhan dengan urusan bencana.
2: Saya pikir sistem penanggulangan bencana Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadop apa regulasi yang sudah di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan programnya, kebijakan perencanaan menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi.
1: Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Raditya Jati menegaskan, perda ini juga menempatkan aspek inklusivitas sebagai perhatian utama dalam kebijakan kebencanaan daerah.
3: Ya, kalau kita perhatikan tadi mungkin teman-teman media yang ngikutin ya tadi ya. Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari kebencanaan ini, keterlibatan semua pihak. Artinya kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Ya, baik itu ada disabilitas, gender, semuanya itu bisa sama-sama membangun kebersamaan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasinya.
1: Pemprov Jatim optimis Perda Nomor 1 Tahun 2026 dapat menjadi pedoman operasional dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi bencana melalui penguatan regulasi, sistem kolaborasi, dan pendekatan berbasis komunitas. Ani Hasanah melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian Anda untuk yang punya aktivitas di luar rumah.

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 28 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan pergerakan ke arah barat laut. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di pesisir utara Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Papua, Papua Pegunungan, dan sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knot terpantau di Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Medan dan di kota Palangkaraya. Kemudian potensi hujan ringan di kota Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Kota Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Kota Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian untuk potensi asap atau kabut di Kota Jambi dan Kota Bandar Lampung. Serta ada potensi udara kabur di Kota Banda Aceh, Bengkulu, dan Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Nabire, kemudian potensi hujan ringan di kota Mamuju, Palu, Kendari, Ambon, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, dan Kota Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap Indonesia menyapa pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Sragen. Ya, bersama saya Dewi Rati ya, pagi hari ini menemani Anda Mitra Buana di Sragen hari ini, edisi siar hari Kamis 28 Mei 2026. Dan beberapa informasi ya pagi hari ini akan Dewi hadirkan untuk Anda. Sebelum kita hadirkan informasi-informasi pagi ini ya, sampai di jam 7 pagi nanti. Mengawali kebersamaan kita di Sragen hari ini ada Ari Lasso dengan Dunia Maya.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
0: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
0: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Iya, informasi pagi hari ini Mitra Buana dan saudara pendengar ya, di Sragen hari ini.

Nah, Mitra Buana dan pendengar ya, informasi kembali Dewi sampaikan untuk Anda pagi hari ini. Di mana turnamen sepak bola antar kampung atau Tarkam WBW Sport Juliet Mono Championship resmi dibuka di Stadion Taruna Sragen. Ya, turnamen sepak bola antar kampung atau Tarkam yang digelar oleh WBW Sport Juliet Mono Championship ini resmi dibuka di Stadion Taruna Sragen Rabu sore 27 Mei 2026. Kompetisi tersebut ya diikuti 16 tim Tarkam terbaik dari Solo Raya dan sekitarnya. Berlangsung mulai 27 Mei hingga 28 Juni 2026 dengan sistem gugur, menghadirkan atmosfer sepak bola rakyat yang kompetitif sekaligus menjadi ajang hiburan dan pencarian bibit pemain potensial daerah.

Sebagai informasi untuk Anda Mitra Buana, kegiatan sepak bola Tarkam Open Tournament Sragen Championship ini ya akan dilaksanakan 27 Mei sampai 28 Juni 2026. Untuk 8 besar, babak 8 besar tanggal 20 sampai 23 Juni 2026. Semifinal 24 sampai 25 Juni 2026. Juara 3 dan 4 tanggal 27 Juni 2026. Dan babak final akan digelar tanggal 28 Juni 2026. Kick off pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Nah ini ya, untuk masyarakat Sragen dan juga masyarakat di Solo Raya yang ingin menyaksikan langsung ya turnamen Tarkam antar kampung ini ya Mitra Buana, bisa ya ini menyaksikan langsung pertandingannya di Stadion Taruna Sragen. Sebagai pembuka ya, sebagai laga pembuka 27 Mei 2026. Nah, kemarin itu ditampilkan ya pertandingan antara Sungkul FC melawan Meletan FC. Jadi kemarin ya sebagai laga pembuka di Tarkam Open Tournament Sragen Championship yaitu Sungkul FC melawan Meletan FC. Dan untuk hari ini ya 28 Mei 2026 ini pertandingan Tarkam Open Tournament Sragen Championship yaitu antara Rembol ya, Rembol FC melawan LPK MPK Koken. Nah, ini yang pengen menyaksikan bisa datang langsung ke Stadion Taruna Sragen. Kick off pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokap.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Mari rayakan semangat kreativitas dalam Sragen Festival pertama di IKN Pemda Terpadu Sragen 2026. Hadir memperingati hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen. Kami mengundang Anda dalam perayaan besar bertajuk Warisan Purba Inspirasi Kemajuan. Saksikan kemeriahan Music Fest, jelajahi produk lokal di Pasar Ekraf, hingga ikuti keseruan fun bike dan sprint run. Nikmati penampilan istimewa dari Orkes Humor Pecas Dahe, Energi Dangdut Orkes Melayu Jadul Petromax. Jangan lupa kostum jadulnya disiapkan ya. Serta deretan pertunjukan seni dari teater hingga tari kolosal yang memukau. Bersiaplah pada

acara His Dragon The Land of Japomet. Sragen hari ini.

Selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen dan bersama saya Dewi Rati ya. Pagi ini ya Mitra Buana, tidak terasa sudah di penghujung acara dan saatnya Dewi Rati undur diri dari Sragen hari ini edisi siar di hari Kamis 28 Mei 2026. Semoga informasi pagi ini bermanfaat dan nanti ya di jam 7 pagi sampai di jam 8 pagi ketemu lagi sama Dewi Rati ya di Info Pagi. Baik Mitra Buana, selamat beraktivitas untuk Anda, tetap semangat dan salam yo greng.

0: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air, disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air, mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Manor.